0: dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan
2: pasang telinga. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
3: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.
3: Mengenal ritual unik di Indonesia.
4: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kulaparin informasi perkiraan cuaca pada Jumat 19 Juni 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak.
2: Halo, Kak. Selamat pagi.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini, Kak? Silahkan.
2: Baik, Kak. Terima kasih. Selamat pagi, kulapahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya berawan hingga berawan tebal di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Lalu, pada sore hari hingga menjelang malam hari, diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kota Palangkaraya. Sedangkan pada tengah malam dan dini hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kulapahari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas kulapahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Arin. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapahari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

Kolapa hari, pemerintah kota Palangkaraya berencana membangun saluran pengaduan masyarakat yang terintegrasi untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Sistem tersebut nantinya memungkinkan setiap laporan warga langsung diteruskan kepada instansi teknis terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Wali Kota Palangkaraya, Pairitna Parin, menilai kecepatan respon pemerintah terhadap laporan warga menjadi hal yang sangat penting, terutama untuk persoalan yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat, infrastruktur, lingkungan, maupun pelayanan publik. Demikian Pertama Halau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halau selanjutnya.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 90.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo-halo Kulopahari, selamat pagi. Kalau bicara soal surga bawah laut Indonesia, nama Wakatobi pasti sudah masuk dalam daftar destinasi impian para pecinta laut. Hamparan laut biru yang jernih, gugusan pulau yang mempesona, serta panorama bawah laut yang menakjubkan membuat tempat ini punya daya tarik yang susah untuk dilupakan. Dari permukaan laut hingga kedalaman samudra, hampir setiap sudut yang menawarkan pengalaman yang berbeda. Gak heran ya kalau banyak wisatawan berbagai pulau penjuru dunia datang untuk menikmati keindahan alam yang satu ini. Jangan kemana-mana Kulopahari, karena kita akan membahas tentang Wakatobi.

0: Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: ngerasa gak sih beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu gak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Perhatian, panggilan pelayan.
2: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, halo Kulopahari. Selamat pagi Kulopahari. Wakatobi dikenal sebagai rumah bagi ribuan spesies biota laut dan terumbu karang yang memukau. Bagi para penyelam dan pecinta snorkeling, tempat ini seperti akuarium raksasa alami. Karena ikan-ikan warna-warni berenang bebas di antara terumbu karang yang sehat dan cantik. Air lautnya yang jernih membuat keindahan bawah laut bisa dinikmati dengan sangat jelas. Namun, di balik keindahannya ada pesan penting yang perlu kita ingat. Laut bukan hanya tempat wisata, tetapi juga sumber kehidupan bagi jutaan orang. Karena itu, menjaga kebersihan pantai, mengurangi sampah plastik, dan menghormati ekosistem laut adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.
3: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
4: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

Kulapa Hari, Wakatobi mengajak kita untuk semakin peduli terhadap lautan yang telah memberikan begitu banyak manfaat bagi kehidupan. Keindahan laut Indonesia adalah warisan berharga yang harus kita jaga bersama. Mulai dari langkah sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan produk ramah lingkungan, dan ikut menyebarkan semangat menjaga laut. Karena laut yang sehat hari ini akan menjadi hadiah terbaik untuk generasi masa depan. Yuk, Kulapa Hari terus bangga dengan kekayaan Pulau Indonesia dan jadilah bagian dari gerakan menjaga laut agar tetap lestari.

0: Budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulabahari, perlibatan para pelaku UMKM dalam acara nonton bareng bola gembira menjadi komitmen TPRI Kalimantan Tengah dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah. Para pelaku UMKM diberikan kesempatan untuk mengisi ruang di sekitar halaman TPRI Kalimantan Tengah secara gratis untuk menjajakan beragam makanan dan minuman acara selama acara berlangsung. Salah satu pedagang Heru Kiswanto mengatakan upaya yang dilakukan TPRI Kalimantan Tengah sangat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan usaha selama ajang Piala Dunia. Demikian Pertama Halo pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo selanjutnya.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Pangan Kulopahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetuh ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau teleponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Ya selamatan jaiwo mina mamaku lapahari samandiai hasundautina dengan aku Cecilia hong program warung wureh anda Jumat tanggal 10 Juni 2002 Jahawen. Nah bagi kula pahari jenek bergabung lah tau bewe menghubungi ke balai nomor 011-520-IJ2TELU-TELU. Oke kula pahari anda tuh tema itah tentang hal sederhana yang bisa dilakukan akan bumi. Nah kula pahari amun bicara soal bumi areje mengira harus mulai bara langkah jahai helu. Padahal perubahan bisa dimulai dari kebiasaan kecil di kulapa hari lah. Dan itah dia kebuat kulapa hari aku TG Kawal. Nah tetap Mulyadi. Oke, hari kabar Mulyadi?
1: Bahalap kak.
0: Bahalapilah. Oke, nah Mulyadi aku enak misek soal sejak kapan ikau mulai tertarik? Puji dia sih ikau tertarik dengan isu lingkungan.
1: Sering kak? Rancak nih.
0: Oh rancak ialah.
1: Ya.
0: Nah menurut Mulyadi Bu Hensi anak muda teh perlu peduli dengan bumi.
1: Lawi EWNT kan sebagai anggapi bibit kak. EWNT perlu tawa untuk mengetahui menjaga bumi cite karena EWNT kan sebagai penerus. Kelutik ya EWNT paham lah tentang sosial media kute kak.
0: Bujur. Nah are kan masalah tentang lingkungan biasa tuh. Nah paling sering je Mulyadi payah mele sekitar itah teh tentang lingkungan teh narai.
1: Je masih sulit diberantasi ya teh sampah plastik ataupun sampah dari BW. Masih are oknum-oknum je memang membuang sampah teh masih sembarangan eka. Kilau saran jalan ataupun melai sungai.
0: Bujur. Menurut Mulyadi, apakah kita menjaga lingkungan teh bahali atau dia sih sebujurah?
1: Dia sangat mudah sebenarnya itah teh menjaga lingkungan asal itah teh tege niat dan tege kesadaran bahwa lingkungan je bersih teh beken akan uluh ya sebenarnya. Jadi teh ya mun lingkungan itah bersih otomatis itah uras semang keme. Awi je belum mele dunia ataupun bumi itu beken bayak ijek biti. Tapi uras itah je mang keme gitu ya.
0: Dengan hewan-hewan termasuk
1: ya betul.
0: Bujur. Nah menurut Mulyadi itulah langkah kecil nare sih je paling mudah itah lakukan sehari-hari dalam menjaga akan bumi itu.
1: Itah abaikan bumi itu kan perlu kita bernapas kak. Itah menggunakan mengurangi penggunaan plastik karena plastik itu sesuatu hal yang sulit terurai. Contoh kurika misal itah impit danu mihub. Usahakan kurangi mili mihub teh dalam kemasan botol plastik. Kita tahu ganti dengan mimi tumbler kebuat dengan membelanja

0: usahakan mengimpit plastik atau tas belanja ke buat bahkan berbahan plastik tapi berbahan kain.
1: Bujur.
0: Awi mudah terurai,
1: katakan. Bujur. Dan tetap tahu jangka panjang lah pemakaian, bujur. Nah, kebiasaan Nara sih uluh anggap sepele biasanya, tapi berdampak besar menurut Mulyadi.
0: Contoh pemborosan biaya, pemborosan bahan bakar kayak apa kan? Namun itu pemasukan bahan bakar teh semakin are, produksi ya teh semakin meningkat ya. Otomatis sumber daya alam teh kan terus dikeruk secara cepat melebihi batas memang tertentu waktu ate. Jadi menghemat listrik itu solusi kayak sebenarnya.
1: Gitu. Bujur. Kenapa sih cara Mulyadi mangat menghemat listrik?
0: Nah, kebetulan aku anak kos tuh kak lah. Anak kos teh kan ya harus pintar-pintar lah mengirit biaya. Jadi pertama gunakanlah secukup ya. Jadi teh sederhana dan mudah sekali. Lampu teh ya nyalakanlah di saat malam. Nyalakanlah saat ketika perlu. Dan kipas angin teh je paling boros menurut aku karena kipas angin teh selalu belum. Kipas angin teh nyalakanlah ketika itu perlu. Kalau teh ya magicom pemasak nasi teh enak jek terus. Selain boros listrik, bari teh jadi betekang kan.
1: Bujur, jadi betekang gak tahu aku manindai. Oke. Nah, menurut Mulyadi, Bu Hensi masih andre anak muda jek kurang peduli terhadap lingkungan tuh ampi.
0: Ita aku meneliti secara kebuat kelakalah. Dan aku mengkemek kebuat. Awi sebagian kecil anak muda teh malas bergerak. Kalau aku kebuat. Jadi kesadaran teh, kesadaran akan peduli lingkungan teh memang sulit. Amon gatun komunitas sembit. Kecuali ye bergabung dengan sekelompok uluh yang memang peduli terhadap lingkungan. Contoh satu teh konten kreator, even berkelompok. Ara teh pada wara grup. Jite sebenarnya tahu menginspirasi itah sebenarnya kak sebagai anak muda peduli terhadap lingkungan sekitar itah sederhana aja. Kilau ya ngumpul-ngumpul plastik lah kak.
1: Bujur. Dengan konten kreator kilau Pandawara Group teh sepuna menolong akan anak muda teh mangat kilau ewen kia sih.
0: Yo bujur.
1: Membangun semangat. Nah, kenapa sih cara itah mengajak kawalan mangat ewen teh peduli terhadap lingkungan?
0: Anak muda teh kan suka sesuatu je seru kak. Kalau aku ewen teh dia hendak kegiatan teh monoton. Jite bayar jite kita terus menyesuaikan. Kilau tege kilau event-event lah kita event event daerah itu hasil event bersih sampah teh kenapa jadi kilau berlomba-lomba lah event teh memperasih wilayah kebuat gitu ya. Jadi perlombaan lah wilayah itu kelompok itu berhasil membersihkan sampah, membersihkan sungai. Nah, lalu kelompok kan nih hendak ya umbak dia hendak kalah jite ya. Memberikan keuntungan sebenarnya kak.
1: Bujur. Berarti sejak dini teh sebenarnya kita harus menerapkan kia lah.
0: Bujur. Bara anak kita misal tiga anak lah. Bara anak kurik je harutami sekolah. Paut paling dasar. Kita ajarkan EWNT membuang sampah pada tempat. Kita memberikan penjelasan, memberikan karena anak kurik itu kan bibit kak.
1: Iya bejo.
0: EWNT mudah dibentuk di usia jedini. Jadi kita ajarkan bahaya buang sampah sembarangan. Elak buang sampah sembarangan. Teh tahu banjir, tahu kebakaran, tahu nara bebe. Kute.
1: Bujur. Tega dia sih pesan Bara Mulyadi akan kulapa hari itu je. Ingin memulai hidup ramah lingkungan.
0: Tega kak. Pesan baraku tindakan teh tidak bayar tindakan kurik amunitah bersama-sama melakukan. Jite bukan suatu hal jahai. Kita sama-sama misalnya di daerah geobos hete kak. Amun uras peduli terhadap lingkungan pasti indah rapi bersih. Maka Ije komplek teh harus bersama-sama peduli terhadap lingkungan karena beken baya RT RW jeung kemeh tapi uras penduduk kate merasakan lingkungan je bersih
1: kata ya. Nah, terakhir tuh Mulyadi. Amun itah menjaga bumi, taulah ikam merangkum dalam ije kalimat narai je handak ikau sampaikan tuh.
0: Tege kak. Amun ije kalimat lah. Bumi bersih. Itah sehat.
1: Oke. Hancur. Mencegah narera. J ozon teh narera j pemanasan global.
0: Bejur.
1: Nah, kita harus menjaga pemanasan global kula bari lah. Amun nembus ozon, wih belasut tuh. Oke, okay. Oke, kalau Pak Hari terima kasih akan Mulia Dianda tuh tidak terasa obrolan kita jadi panel penghujung acara. Semoga perbincangan Anda tuh mengingatkan kita bahwa menjaga bumi tidak selalu harus mulai dari hal besar. Langkah sederhana tahu kita lakukan secara konsisten jadi tahu membawa perubahan kia. Oke, okay, kalau Pak Hari saya Cecilia dan Mulyadi pamit undur diri sampai jumpa melalui Warung Hure selanjutnya.
2: Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesah. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Ya, kulopari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9.26 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri. Terima kasih bagi kulopari yang telah menemani Cecilia dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kulopari jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada rekan kami Widi yang akan menemani kulopari hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Maka kamu, jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan bedang gigi.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Kulapa hari, Pemerintah Kabupaten Lamandau menggelar bakti sosial operasi bibir sumbing di RSUD Abdul Ghani Dinangabulik pada 18 sampai 20 Juni 2026. Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra menyampaikan apresiasi kepada kedua yayasan yang telah berkolaborasi memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui kegiatan sosial ataupun layanan kesehatan. Ia juga mengajak insan media serta masyarakat membantu menyebarluaskan informasi terkait layanan operasi bibir sumbing tersebut, sehingga masyarakat yang belum terdata atau belum mengetahui program tersebut dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan. Rizky berharap kegiatan bakti sosial tersebut dapat terus berlanjut dan berkembang dengan menghadirkan layanan kesehatan lainnya bagi masyarakat Lamandau. Sementara itu, Direktur RSUD Abdul Ghani Lamandau, Mardoni Setiawan mengatakan, kegiatan operasi bibir sumbing dilaksanakan selama 3 hari, mulai 18 hingga 20 Juni 2026, melalui kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga. Dalam kegiatan ini, ada belasan peserta yang berpartisipasi. Melalui kegiatan bakti sosial tersebut, pemerintah Kabupaten Lamandau berharap semakin banyak masyarakat yang mendapat akses pelayanan kesehatan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup penyandang bibir sumbing melalui penanganan medis yang tepat. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Baik, tabet selamat lingunalatai, salam sahujud karende malembang. Adil Katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Selamat siang kulapa hari, berjumpa kembali bersama saya Widiasih, tentunya di program kesayangan kita Pro 4 RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, kulapa hari, Widi akan menemani kulapa hari tentunya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan program-program yang menarik tentunya. Nah, kulapa hari, nanti di pukul 2 kita akan ada obrolan budaya, dan juga di pukul 3 nanti ada program Badengkoy. Nah, kulapa hari, selanjutnya nih Widi ada info untuk kulapa hari tentang musik yang ada di Indonesia nih kulapa hari. Salah satunya yaitu Sasando. Nah, ini merupakan alunan dawai dari Pulau Rote. Kulapa hari, kita berlayar ini ke wilayah timur Indonesia dulu ya, untuk mengenal Sasando, alat musik unik dari Nusa Tenggara Timur atau yang biasa disebut NTT, tepatnya dari Pulau Rote. Nah, sekilas Sasando ini terlihat seperti perpaduan antara harpa dan kipas raksasa. Alat musik ini memiliki tabung bambu di bagian tengah yang dikelilingi banyak senar. Yang paling mencuri perhatian nih adalah wadah resonansinya yang terbuat dari anyaman daun lontar berbentuk setengah lingkaran. Wah, ini unik sekali ya kulapa hari. Cara memainkannya pun cukup unik kulapa hari. Kedua tangan bergerak lincah memetik senar dari arah berlawanan sehingga menghasilkan melodi yang merdu dan menenangkan. Konon nih, Sasando telah dimainkan masyarakat Rote sejak ratusan tahun lalu dan sering digunakan untuk mengiringi tarian adat, upacara tradisional, hingga penyambutan tamu. Ciri khas Sasando terletak pada suaranya yang lembut, jernih, dan mengalun seperti hembusan angin pantai. Kini, Sasando telah berkembang menjadi Sasando elektrik yang memungkinkan alat musik tradisional ini tampil di panggung modern. Nah,

keunikan bentuk dan bunyinya ini menjadikan Sasando sebagai salah satu identitas budaya Indonesia yang dikenal hingga mancanegara. Jadi, Kulapahari, kalau mendengar alunan musik yang terdengar syahdu seperti bisikan angin dari timur, nah ini kayak gimana gitu ya, angin dari timur, bisa jadi tuh, itu adalah suara Sasando dari Pulau Rote. Nah, mungkin Kulapahari sudah ada yang pernah mendengarnya secara langsung, boleh banget berbagi ceritanya nih di WA kita, di WA 0811-520133. Siapa tahu Kulapahari mau berbagi pengalamannya bersama kami. Nah, selanjutnya nih, di tengah cuaca yang agak-agak mendung, panas-panas, nggak jelas sih sebenarnya ini apa mendung atau panas kayak gitu ya, kita hadirkan satu lagu untuk Kulapahari dari Cindy Pastika dengan judul Oh Indang Apang. Selamat mendengarkan.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
4: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
4: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
3: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
4: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Eh Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
2: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
1: Tapi kan di internet semua ada.
2: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
1: Benar juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.
3: Baik, Kulapa Hari masih bersama Widi tentunya di Perompat RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapa Hari, untuk musik yang ada di Indonesia selanjutnya nih ada Talempong. Ini merupakan irama ceria dari ranah Minang, Kulapa Hari. Kalau berkunjung ke Tanah Minang ya, jangan hanya mencicipi kulinernya nih, Kulapa Hari. Ada juga kekayaan musik tradisional yang tak kalah menarik, yaitu talempong dari Sumatera Barat. Nah, talempong ini merupakan alat musik pukul yang terbuat dari logam dan berbentuk menyerupai gong kecil. Sekilas, bentuknya mirip bonang dalam gamelan Jawa, tetapi memiliki karakter bunyi dan teknik permainan yang berbeda. Talempong ini biasanya dimainkan secara berkelompok menggunakan pemukul kayu. Nah, Kulapa Hari, setiap pemain memegang pola nada yang saling melengkapi sehingga menghasilkan irama yang dinamis dan penuh semangat. Kemudian untuk ciri khasnya ini, talempong ini punya ciri khas yang terletak pada bunyinya yang nyaring, cepat, dan juga ritmis. Musik ini sering digunakan untuk mengiringi tari piring, penyambutan tamu, hingga berbagai upacara adat masyarakat Minangkabau. Menariknya nih, Kulapa Hari, talempong kini juga dipadukan dengan alat musik modern seperti gitar dan drum. Perpaduan tersebut membuat musik tradisional ini tetap diminati generasi muda, Kulapa Hari. Kemudian untuk masyarakat Minang, talempong ini bukan sekadar hiburan ya ternyata, tetapi alat musik ini menjadi simbol kebersamaan dan identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Jadi Kulapa Hari, di balik dentingan logam yang energik itu, tersimpan semangat dan kekayaan budaya ranah Minang yang terus hidup hingga sekarang. Nah, ini ternyata sangat menarik sekali ya Kulapa Hari tentang talempong ini. Jadi buat Kulapa Hari mungkin yang sudah pernah ke Sumatera Barat mungkin sudah pernah mendengar secara langsung dan melihat secara langsung bentuknya. Boleh banget berbagi cerita bersama kita di WA 0811-520-1233. Oke, selanjutnya nih untuk menemani aktivitas Kulapa Hari di siang hari ini, kita hadirkan satu lagu dari Sintan dengan judul Due Ate. Selamat mendengarkan.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
4: Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi tentunya di Pro 4 RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapa Hari masih kita lanjut ya tentang musik tradisional yang ada di Indonesia. Nah, Kulapa Hari pernah mendengar suara alat musik kayu yang meriah dan ceria? Itulah kolintang, Kulapa Hari, warisan budaya dari masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara. Kolintang ini terbuat dari bilah-bilah kayu ringan yang disusun berdasarkan tinggi rendah nada. Bilah tersebut dipukul menggunakan stick khusus sehingga menghasilkan bunyi yang nyaring dan juga harmonis. Nama kolintang ini dipercaya berasal dari bunyi khasnya yaitu tong, ting, dan tang. Dari perpaduan bunyi itu lahirlah sebutan kolintang. Keunikan kolintang ini, Kulapa Hari, terletak pada kemampuannya memainkan melodi, ritme, dan harmoni sekaligus ya dalam satu alunan. Dalam satu kelompok pertunjukan itu terdapat beberapa jenis kolintang dengan fungsi berbeda. Nah, ini mirip seperti pembagian alat musik dalam sebuah orkestra, Kulapa Hari. Dahulu, kolintang ini digunakan dalam ritual adat dan juga kegiatan masyarakat. Nah, kalau sekarang, alat musik ini sering dimainkan dalam pertunjukan seni, kemudian festival budaya hingga acara kenegaraan. Suara kolintang ini terdengar ceria, hangat, dan penuh energi tentunya. Tak heran jika alat musik ini mampu menghadirkan suasana gembira bagi siapa saja yang mendengarnya. Bahkan nih, Kulapa Hari, kolintang kini juga dipadukan dengan musik pop, jazz, hingga lagu rohani juga ada loh ternyata. Jadi Kulapa Hari, kolintang ini membuktikan bahwa harmoni kayu dari Minahasa mampu menyatukan tradisi dan modernitas dalam satu panggung musik. Nah, ini sangat menarik ya Kulapa Hari. Nah, selanjutnya nih kita hadirkan kembali satu lagu dari Riri Rianti untuk Kulapa Hari dengan judul Mampa Ingat Janji. Selamat mendengarkan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

DPRD Kabupaten Barito Utara, Bina Husada mengapresiasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan atau Adminduk yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Barito Utara di Kecamatan Gunung Timang. Bina Husada menyampaikan pelayanan jemput bola yang dilaksanakan di Disdukcapil bersama Dinas Kesehatan serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan langkah positif dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya yang berada di wilayah kecamatan dan desa yang cukup jauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Ia menilai dokumen kependudukan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi syarat utama dalam memperoleh berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, perbankan, hingga pelayanan pemerintahan lainnya. Ia juga memberikan apresiasi kepada Kepala Disdukcapil Barito Utara Muhammad Hendra Erwi Ransyah beserta seluruh jajaran yang terus berinovasi menghadirkan pelayanan langsung ke tengah masyarakat melalui program jemput bola. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan merata. Demikian Berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Baik, Kulapa Hari masih bersama

loh. Yap, eceng gondok yang tumbuh liar di sungai atau danau atau juga ada di parit-parit, kini banyak diolah menjadi berbagai produk UMKM kreatif. Tanaman air ini memiliki serat kuat dan juga lentur, sehingga cocok dijadikan kerajinan tangan. Biasanya nih, setelah dipanen, eceng gondok ini dikeringkan dulu terlebih dahulu selama beberapa hari hingga kadar airnya itu berkurang 8 hari. Serat kering ini kemudian dianyam menjadi tas, dompet, sandal, tempat tisu, keranjang, hingga furnitur seperti kursi dan meja. Nah, keunikan eceng gondok ini terletak pada tekstur serat alaminya yang khas dengan warna coklat muda yang estetik kelapa hari. Produk berbahan eceng gondok juga ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah tanaman yang tumbuh sangat cepat. Salah satu daerah penghasil kerajinan eceng gondok ini yang terkenal ya kelapa hari ini berasal dari kawasan Danau Rawa Pening di Semarang. Nah, warga setempat berhasil mengubah tanaman liar menjadi sumber penghasilan utama mereka. Selain membantu perekonomian masyarakat, pemanfaatan eceng gondok juga membantu menjaga ekosistem perairan agar tidak dipenuhi gulma. Nah, menarik ya kelapa hari, dari tanaman yang dianggap pengganggu, lahir produk kreatif bernilai ekonomi tinggi. Oke, kelapa hari, itu dia olahan, maksudnya bahan atau tanaman yang bisa kita jadikan hasil karya ya kelapa hari. Nanti setelah lagu-lagu berikut kita akan membahas tentang daun pandan ya kelapa hari. Ini sangat menarik nih, daun pandan bisa dijadikan sebagai produk olahan UMKM. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu dari satu lagu dengan judul Kita Indonesia Sesungguhnya. Selamat mendengarkan.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
4: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
3: Oh iya, isinya apa aja?
4: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
3: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
4: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
5: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.
6: Baik, Kelapa Hari masih bersama Widi di RRI Perempat Palangkaraya. Nah, Kelapa Hari, jika tadi kita sudah membahas tentang eceng gondok nih, sekarang kita akan membahas tentang daun pandan ya. Indonesia ini tentunya punya banyak tanaman yang bisa disulap menjadi karya UMKM yang menarik. Salah satunya itu merupakan daun pandan. Bukan pandan untuk pewangi makanan, melainkan pandan duri yang memiliki daun panjang, kuat dan mudah dianyam. Nah, daun ini biasanya dipanen, dibersihkan dan direbus, lalu dijemur hingga kering sebelum diolah. Hasilnya beragam ya, Kelapa Hari. Mulai dari tikar, topi, tas, dompet, tempat penyimpanan, hingga hiasan interior rumah. Keunikan produk pandan ini terletak pada aroma alaminya yang khas, serta warna seratnya yang lembut dan menenangkan. Produk anyaman pandan juga ringan, tahan lama, dan mudah dipadukan dengan desain modern. Salah satu sentra kerajinan pandan yang terkenal berada di Tasikmalaya. Daerah ini telah lama dikenal sebagai penghasil aneka anyaman berkualitas yang dipasarkan hingga mancanegara. Selain memberikan nilai ekonomi, pemanfaatan daun pandan juga mendukung penggunaan bahan ramah lingkungan sebagai pengganti produk berbahan plastik. Jadi, kalau Kelapa Hari menemukan tas atau keranjang anyaman yang cantik, bisa jadi bahan dasarnya berasal dari daun pandan yang tumbuh subur di Indonesia. Oke, selanjutnya kita hadirkan kembali nanti setelah lagu-lagu berikut tentang bambu. Nah, ini merupakan tanaman serbaguna ya untuk UMKM. Tapi kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Ih, kok bau busuk?
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.
3: Mengenal ritual unik di Indonesia.
4: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

0: Klub Hari masih bersama Widi di 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Klub Hari, siapa sangka nih bambu yang tumbuh subur di berbagai daerah Indonesia ternyata menjadi bahan utama berbagai produk UMKM kreatif. Bambu dikenal sebagai tanaman yang kuat, ringan, dan mudah dibentuk ya, Klub Hari. Proses pengolahannya dimulai dari pemilihan bambu berkualitas, pengeringan hingga pengawetan agar tahan terhadap rayap dan juga jamur. Dari tangan para pengrajin, bambu dapat disulap menjadi lampu hias, peralatan makan, alat musik, tumbler, furnitur, hingga juga sepeda Klub Hari. Wah, ini sangat menarik nih, sampai sepeda pun bisa diolah dari bambu ya Klub Hari. Sedangkan untuk keunikan bambu ini terletak pada serat alaminya yang unik dan juga daya tahannya yang tinggi. Selain itu, bambu termasuk tanaman yang cepat tumbuh sehingga menjadi bahan baku berkelanjutan. Salah satu daerah penghasil kerajinan bambu yang terkenal berada di Bandung, khususnya wilayah Saung Angklung Ujo dan juga sentra kerajinan bambu di sekitarnya. Tidak hanya bernilai ekonomi yang tinggi Klub Hari, pemanfaatan bambu juga membantu mengurangi penggunaan bahan sintetis dan mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Ini Klub Hari membuktikan bahwa bambu ini merupakan tanaman sederhana yang mudah ditemukan, bisa menjadi produk bernilai tinggi jika diolah dengan kreativitas. Oke, Klub Hari, itu dia tentang bambu yang bisa dijadikan produk olahan UMKM. Selanjutnya nanti setelah lagu-lagu dan juga filler ILM yang akan kita putarkan selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang pelepah pisang, Klub Hari. Pasti ini sangat menarik ya Klub Hari, jadi tetap bersama kami di Prompat RRI Palangkaraya.
1: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
2: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Susu, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangiho nihodong, ulos pangiho niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Baik, kelapa hari biasanya ya setelah panen itu kan pelepah pisang hanya dibiarkan membusuk gitu ya. Padahal limbah pertanian ini bisa menjadi bahan baku UMKM yang menjanjikan. Pelepah pisang ini mengandung serat alami yang kuat dan memiliki motif unik. Setelah dipotong, pelepah pisang biasanya dikeringkan lalu dipres agar lebih mudah dibentuk. Seratnya dapat diolah menjadi kertas daur ulang, bingkai foto, tas, kotak penyimpanan, bunga hias, hingga berbagai aksesori rumah. Keunikan produk pelepah pisang ini terletak pada corak alaminya yang berbeda di setiap lembar. Hal ini membuat setiap produk memiliki karakter unik dan tidak ada yang benar-benar sama. Salah satu sentra kerajinan pelepah pisang ini berkembang di Bantul, Kulapahari. Para pelaku UMKM berhasil memanfaatkan limbah pertanian menjadi produk bernilai ekspor. Pemanfaatan pelepah pisang ini juga membantu mengurangi limbah organik dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa. Jadi, mulai sekarang jangan remehkan pelepah pisang karena di tangan kreatif, limbah pun bisa berubah menjadi karya bernilai tinggi ya, kelapa hari. Oke, selanjutnya kita hadirkan satu lagu dari Ten to Five dengan judul Angin Mamiri. Selamat mendengarkan.

Kulapa Hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut sebagai bentuk konsistensi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Dokumen laporan hasil pemeriksaan BPK RI diserahkan dalam rapat paripurna DPRD Kalimantan Tengah di Palangkaraya pada Rabu 17 Juni 2026. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran mengatakan raihan tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan secara profesional dan bertanggung jawab. Menurut Gubernur, opini WTP tidak hanya menjadi keberhasilan administratif, tetapi juga harus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pemprov Kalteng akan terus mengoptimalkan penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Demikian berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pacian, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Apriansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Hey, bersiaplah.
1: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo ya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya,

0: pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: MHZ Perempat Suara Budaya Nusantara, berjumpa kembali tentunya masih bersama Widi di obrolan siaran UMKM di jam 12 ya, Kulapa Hari. Nah, Kulapa Hari, tahukah Kulapa Hari nih, rotan yang tumbuh subur di hutan Kalimantan Tengah ternyata itu bukan hanya menjadi bahan kerajinan tetapi juga sumber penghidupan masyarakat lokal. Salah satu UMKM unggulan di Kalimantan Tengah adalah kerajinan anyaman rotan yang dikembangkan masyarakat Dayak di wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau, dan juga hingga Kapuas ya Kulapa Hari. Produk yang dihasilkan beragam nih, mulai dari tas, tikar, topi, tempat tisu, hingga dekorasi rumah modern. Keunikan produk ini terletak pada motif etnik Dayak yang dipadukan dengan desain kekinian. Proses pembuatannya masih dilakukan secara manual sehingga setiap produk memiliki nilai seni yang berbeda dan tidak bisa ditemukan pada produk pabrikan. Pengembangan UMKM rotan ini sejalan dengan astacita pemerintah, khususnya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan hilirisasi sumber daya lokal. Sementara itu, reformasi birokrasi tematik mendukung kemudahan perizinan, akses pembiayaan, dan pemasaran digital bagi pelaku usaha. Mulai berbagai program prioritas nasional maksud kami, para perajin kini semakin mudah mengikuti pelatihan, promosi, hingga pameran tingkat nasional. Jadi, saat membeli produk rotan lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang unik, tetapi juga ikut menjaga budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Oke, itu dia Kulapa Hari tentang produk UMKM anyaman rotan khas Kalimantan Tengah. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang purun. Oke, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Kapten Tepuk dengan Kapten Purek maksudnya, dengan judul Berhenti Kasihan. Selamat mendengarkan.

0: lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Baik. Kulapa hari di siang hari yang sangat panas ini ya, kulapa hari. Kulapa hari udah makan siang belum nih? Terus kalau misalnya belum, Widi ada rekomendasi buat kulapa hari menu makan siang. Salah satunya itu ada nasi liwet Solo kulapa hari. Kuliner yang berasal dari kota Surakarta, Jawa Tengah. Ini menjadi salah satu menu makan siang favorit karena rasanya yang gurih dan porsinya pas. Nasi liwet ini dibuat menggunakan santan sehingga menghasilkan tekstur pulen dengan aroma yang harum. Hidangan ini biasanya disajikan dengan suiran ayam, telur pindang, labu siam, areh atau kuah santan kental, serta taburan bawang goreng. Keunikan nasi liwet terletak pada penggunaan areh, yaitu santan kental yang dimasak hingga menghasilkan rasa gurih yang khas kulapa hari. Dahulu nih, nasi liwet ini dijajakan oleh pedagang keliling pada malam hari. Namun sekarang, kuliner ini bisa dinikmati kapan aja termasuk saat makan siang. Penyajiannya yang menggunakan daun pisang menambah aroma dan sensasi tradisional yang membuat siapa saja ingin mencicipinya lagi. Meski terlihat sederhana, perpaduan rasa gurih, manis, dan sedikit asin membuat nasi liwet memiliki cita rasa yang sulit dilupakan. Jadi, untuk kulapa hari yang ingin menikmati kuliner khas Nusantara dengan sentuhan tradisional, nasi liwet Solo bisa menjadi pilihan makan siang yang menggugah selera. Oke, itu dia kulapa hari, salah satu menu makan siang yang bisa jadi pilihan untuk kulapa hari. Oke, selanjutnya nih untuk menemani istirahat kulapa hari di siang hari ini atau perjalanan kulapa hari, kita hadirkan satu lagu dari Jackie L. Antang Tamang dengan judul Nasib Berengku Manampuh. Selamat mendengarkan.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken para RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Baik, Kulo Pahari masih bersama Widi di Pro 4 RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulo Pahari, buat Kulo Pahari yang masih bingung nih ya, belum istirahat dan juga belum menentukan menu makan siang, kita ada rekomendasi yaitu Soto Makassar nih Kulo Pahari. Kalau ini merupakan menu kuliner khas Sulawesi Selatan. Kuliner yang berasal dari kota Makassar ini dikenal dengan kuahnya yang kental dan kaya rempah. Konon, ada puluhan jenis bumbu yang digunakan untuk menciptakan cita rasa khasnya. Soto Makassar dibuat dari daging sapi dan jeroan yang direbus dalam waktu lama hingga empuk. Kuahnya menggunakan campuran rempah dan kacang tanah yang dihaluskan. Keunikan hidangan ini terletak pada perpaduan rasa gurih, sedikit manis, dan aroma rempah yang kuat. Berbeda dari soto lainnya, soto Makassar biasanya disantap bersama ketupat kecil yang disebut burasa atau buras. Tambahan sambal tauco dan perasan jeruk nipis membuat cita rasanya semakin lengkap. Bagi masyarakat Makassar, soto bukan sekadar makanan, tetapi juga simbol kebersamaan yang sering hadir dalam berbagai acara keluarga. Semangkuk soto Makassar hangat sangat cocok menjadi menu makan siang yang mengenyangkan sekaligus memanjakan lidah. Jadi Kulo Pahari sudah siap menjelajahi kekayaan rasa dari Sulawesi Selatan. Nah, selain itu, selain soto Makassar ada juga soto Banjar ya yang ada atau yang berasal dari Kalimantan Selatan. Bisa banget itu menjadi pilihan buat Kulo Pahari untuk makan siang. Oke, itu dia Kulo Pahari. Selanjutnya nih, kita hadirkan lagi satu lagu dari Nanang. Ini merupakan Nanang Irwan feat Elita Mala dengan judul Oh Di Mapa. Selamat mendengarkan.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponakan-ponakan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis gak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Loh ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini loh, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga ah.
1: Ya monggo.
2: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
3: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
4: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
5: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Kulapa hari, sebanyak 1.558 orang jemaah haji asal Kalimantan Tengah telah kembali ke tanah air. Namun, saat ini masih tertinggal di Arab Saudi sebanyak 14 orang yang direncanakan akan pulang melalui kloter 14 dan 15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Tengah Hasan Basri menyampaikan, rencana awal keberangkatan jemaah haji Kalimantan Tengah tahun 2026 sebanyak 1.577 orang. Namun, terdapat 3 jemaah yang batal berangkat atau mengalami penundaan berasal dari Kabupaten Lamandau karena suami mengalami sakit dan sang istri mendampingi. Sementara, 1 jemaah asal Palangkaraya mengalami kondisi amnesia atau demensia berat. Sehingga, jumlah jemaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci menjadi 1.574 orang. Dari total 1.474 jemaah yang diberangkatkan, 2 orang dinyatakan wafat di Arab Saudi. Saat ini, jemaah haji yang telah kembali ke Kalimantan Tengah sebanyak 1.558 orang melalui beberapa kelompok terbang kloter atau sebanyak kloter 4 sebanyak 356 orang, kloter 5 sebanyak 359 orang, kloter 6 sebanyak 359, kloter 7 sebanyak 357, kloter 8 sebanyak 124, serta kloter 9 sebanyak 3 orang. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Sehat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Julia, meni cantik pisan, ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
1: Alhamdulillah sehat. Mpok Tiara ya?
0: Kelihatan dong sehat ya.
1: Ya alhamdulillah ya.
0: Turunin ah bangkunya malu gede banget.
1: mau dong bagi dong.
0: Oh jangan, kalau ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
1: Ini simpel, mendung-mendung manja kok.
0: Ah, mendung-mendung manja.
1: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
0: Kalau manja sama yang di studio boleh nggak aku?
1: Ini ada tiga nih, Pak. Tuh, dua, tiga.
0: Iya, mana dia mau aja dia maye loh, pasrah. Hari ini ke Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita nggak sih ya
1: betul,
0: kan?
1: Anak Gen Z.
0: Iya, yang kayak bener-bener jiwa muda banget gitu, fresh banget.
1: Betul sekali itu, Mbak. Ya Allah.
0: Bener, boleh dong dikenalin nih tamunya, dua orang luar biasanya. Ada siapa di sana, Kak Julia?
1: Tamu kita kebetulan nggak bisa datang ke studio, Mbak. Jadi langsung,
0: Mbak. Oh gitu, ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya?
1: Ya, betul, mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin, Mbak.
0: Mantap, keren luar biasa.
1: Oke. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih, Mpo, ya. Ada, ini manggilnya kakak, abang, atau siapa ya?
0: Iya, kakak lah, kita masih muda.
1: Ada abang Immanuel, Maitri Ali Wisan, JR, namanya panjang ya.
0: Iya.
1: Kemudian ada kak Konita Iserina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang satu Duta Bahasa Kepri 2026.
0: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo abang dan juga kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Lee, atau Bang Wisa, atau Bang Junior?
2: Noel aja
0: deh, Noel.
2: Noel.
0: Noel. Oke, karena kalau misalnya orang tuh enggak boleh di Noel.
1: Oh iya, Toel.
0: Ya. Salah lagu dangdut itu. Halo, ada Kak Konita, Kak Isrina, atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
1: Kak Konita.
0: Oh, kok Nita?
1: Kok siapa?
0: Sehat ya Abang sama Kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat loh berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya, kapan sih?
1: Kapan tuh? Baru kemarin.
0: Baru kemarin. Oh, berarti baru kemarin.
1: Bukan kemarin banget sih. Iya.
0: Sebulan yang lalu. Oh, satu bulan lalu. Jadi langsung selalu fresh from the oven. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan, untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu, Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Putri, Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
1: Baik, terima kasih untuk Sedap Roma dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita Duta Bahasa Menjaga Bahasa Lewat Aksi Nyata. Dan tentunya kita juga sudah ada ya melalui Zoom Meeting. Narasumber kita itu ada Bang Immanuel Maitriali Wisan CR dan Konita Iserina Daroja. Mereka adalah pemenang satu Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga pemenang satu Duta Bahasa Kepri 2026 ya. Halo kakak dan abang, bagaimana kabarnya, sehat ya?
2: Sehat,
1: alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
2: Ini lagi di Batam.
1: Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi Duta Bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kepenita ceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
3: Dari Kepenita dulu ya, perasaannya jujur sangat tidak nyangka ya kalau kita bakal jadi pasangan. Karena dari awal kalau itu emang coba aja dan kenalkan gitu.

0: Sosmina juga sendiri sama juga ya, memang tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu, karena awalnya kami ada berubah memang terus selama kayak gitu karantina itu kita berusaha memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi ternyata tertinggi juga gitu ya.
1: Oke. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
2: Iya, benar Pak.
0: Seleksi lancar. Panjangnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya.
1: Berarti ini di antara kedua Bang Imanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
2: Belum.
1: Oh, belum. Jadi akhirnya disatukan di duta bahasa ini akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya?
0: Iya, kan. Kita udah setelah terpilih ya, mulailah untuk coba mendengarkan.
1: Oke, tapi menurut Bang Emmanuel dan Kak Kunita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari dewan juri akhirnya dipilih kalian berdua nih yang jadi pemenangnya?
0: Ini dari saya dulu ya. Dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapat saya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi. Kalau dari juri kan gimana?
2: Sama sih, kurang lebih sama kayak dunia. Mungkin di malam apapun saya sebelum kita ada di 10 besar yang dimana sebelum terpilih menjadi juara 1, 2, 3. Nah, ketika menjadi 10 besar itu kita ada menyampaikan hasilnya nih Kak, itu menjawab pertanyaan dari juri. Dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu, bagian kedua menggerakkan.
1: Oke, berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu apa paling mendebarkan nih yang dirasakan gitu?
0: Oke, untuk kami berdua sih kak sama sebenarnya, yang memang tantangan terbesarnya itu sangat seperti pokoknya tidak, karena di situ satu-satunya momen kita tuh harus menjujur ya nilai gitu. Dan
2: jadi pada saat itu kita seperti ini menyamakan kelas nilai yang paling tinggi kak, jadi otomatis kita ditetapkan ya ketika persiapan itu dari situ pusat bidang. Jadi pemerintah bidang itu adalah proposal program kerja yang akan dikeluarkan berkenaan lebih dari bidang yang
1: Benar sih ya, kita ikut apapun pasti deganya tuh luar biasa ya. Setelah pada akhirnya kalian terpilih dinyatakan sebagai pemenangnya, si kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan ya?
0: Oke, kalau dari kemarin sih kami mulai dari kesibukan dulu sih, mulai bawa yang banyak membantu untuk ikut ke lingkungan sekitar. Terus setelah itu kita lanjut juga seperti berkunjung ke rumah berjalan memperlihatkan kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu di sekitar dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi identitas.
1: Oke, jadi kayak lebih ini ya, apa ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu ada tak macam kalian punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori?
0: Itu visi misi ya. Kalau dari saya Kak, karena sebelumnya nih belum banyak sebelum ke bahasa, tapi setelah ke bahasa memang banyak sekali sadaran diberikan. Contoh, banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau juga bahasa daerahnya dan lebih mengutamakan bahasa asing ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa identitas. Identitas yang tidak boleh kita tinggalkan gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, mungkin beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bagaimana bahasanya atau tidak lagi karena emang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan saya ingin menggunakan media sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa negara ini pasti tahu, tidak perlu meninggalkan.
1: Oke, okay. Kalau dari Kak Penat gimana tuh?
2: Kalau dari saya sih Kak, sama aku ya. Dan menganggap dari lingkungan kalau dari teman-teman kita, lingkungan kita, terutama Gen Z ya. Gen Z ini kan kita ada pembicara itu perubahan terutama di dan mulai untuk kesempatan dari bahasa media seperti itu masih kali maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti berita bahasa ini, saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman kalian, teman-teman saya di kuliah, kampus dan pengikut-pengikut saya di Instagram juga bahwa kita bisa berbentuk Indonesia yang baik dan benar dan jangan banyak kita dengan sebenarnya yang anak tulisnya mau untuk ngomong bahasa Melayu. Nah, jadi dengan teman-teman pelajar ini seperti itu kan teman-teman untuk mengenalkan kepada kita semua tentang bahasa Melayu. Kita nggak perlu malu kok, kita perlu tahu kemudian kita harus.
1: Oke, betul sekali. Berarti kalau di tanah Melayu itu ya bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus angkat. Berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam-macam tuh. Jadi persyaratan lagi.
0: Bahasa asing kalau dari saya yang bahasa Inggris.
2: Itu sama bahasa Inggris
1: juga. Oh, tak ada bahasa Italia ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokuskan?
2: Oh, bahasa Melayu, karena Prima sendiri suka menjadi pelajar, menjadi ahli di beberapa event. Ini kita menjadi pelajar itu kan membuka dan punya pengalaman kan? Nah, dari situ jadi kalau dari Prima sendiri mau memfokuskan bahasa Melayu tadi. Pantun
1: itu
2: kita menjadi
1: pelajar kegiatan biasa. Oke. Jadi pantunnya tuh, pantunnya tuh mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
2: Kalau pantun kita masukkan ke dalam yang situ aja di dalam teks keluarannya aja.
1: Gitu. Oke. Okay. Bicara tentang pantun, mungkin Bang Inamil dengan Kak ini ada mau pantun dulu. Apa tuh sudah menyukai sebuah pantun?
0: Aduh, pantun perkenalan ya,
1: kayaknya
0: udah
1: lebih
0: lupa.
1: Boleh gitu.
2: Oke, kalau dari kelima ya, mungkin boleh disambut Ewan kali ya. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantun yang di HP pas kita lomba kemarin ya.
1: Oke, boleh.
2: Macam apa? Harus segera.
0: Ewa.
2: Harus sampai di topi besar.
0: Ewa.
2: Oh, itu Cina mau berpantun. Kepulauannya yang aku banget sebenarnya.
1: Ewa, oke. Okay. Jadi lebih ke kepulau Riau. Jangan apa Bang Riau gimana nih? Pantunnya gimana tuh?
0: Ah, kalau dari saya sendiri Kak, memang saya lupa. Jadi, nah, itulah mengapa kalau tadi kan kita sudah memberikan fokus itu ke mana ya. Saya tahu fokus ke mana dia berguna. Itu dari saya sendiri, karena latar belakang saya bukan orang dari sini, Kak. Dari sini, saya tahu. Jadi, dengan buta bahasa ini, saya mau pelajari lagi. Itulah mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar bahasa Inggris. Nah, ya saat ini saya belum tambahin sekali ya.
1: Oh gitu. Jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya belajar pantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
0: Saya, wah ini pertanyaan yang sulit. Soalnya dari dulu pindah-pindah terus masuk dalam Manado, ada di Bali juga yang membantu atau yang juga sempat saya merantau sendiri ke
1: Oke. Okay. Nah, bicara tentang bahasa Melayu tadi itu, memang kita orang Melayu ini, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
0: Mungkin bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan mendengarkan karena kecil saya cepat dengarkan bagaimana opini-opini cara ya. Tapi karena teman-teman di Tunda Bahasa juga pandai berbahasa Melayu, saya jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu saya dengan cara ya itu kak, mereka ngobrol bahasa Melayu harus coba memahami apa yang mereka katakan dan ingin mempelajari bagaimana cara.
2: Kalau Fadila sendiri, keluarga besar Fadila, saudara kita Fadila itu kebetulan orang Melayu asli kan? Jadi ketika kita berkumpul bersama di rumah itu berbicara juga bahasa Melayu, walaupun itu sebenarnya nggak ngerti banget, tapi karena sering mendengar jadi lumayan lah bahwa.
1: Oke, oke. Jadi memang karena lingkungan ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa ada lah gitu ya, walaupun tak pandai lah gitu ya.
2: Oke.
1: Okay. Tak pandai sangat, tapi sikit-sikit lah, sikit-sikit ya. Oke, okay, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
0: Oke, duta bahasa di masyarakat ada ya. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu bukanlah tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat atau generasi muda untuk sadar akan bahasanya.
2: Kalau dari saya sendiri, guru bahasa ini kan bukan sepanjang tangan dari kantor bahasa. Nah, jadi kita itu saya kita diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menggunakan bahasa Melayu. Tidak benar, gitu. Kita melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing.
0: Jadi karena biasanya penyebaran seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu emergensi ya kak ya, dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama ya Brad, kami juga menggunakan itu kak, tapi karena sekarang dari duta bahasa kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia seperti terikat dalam bahasa ya.
1: Oke, baik, jadi memang kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
2: Iya, benar.
1: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
2: Ini kalau dari pemerintah seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dari faktor gitu sih kak. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari faktor-faktor ini. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata biasa itu kan menggunakan dan awal karena siapa-siapa. Jadi faktor itu
0: sebenarnya. Kalau saya sih sebagai orang yang sering perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu ke media-media kan? Contohnya seperti gurinda, pantun, dan sangat kental bisa dibilang kan? Seperti saat ada pengumuman acara di pantun juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya tunjukkan bahasa-bahasa daerah di pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, tren, diikuti tren globalisasi ya kak ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu. Jadi saya melihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
1: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri, macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Nah, itu kan juga satu hal yang bagus ya. Nah, mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya, mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu juga walaupun seperti itu ya. Oke, Nah, kedepannya nih ya, apa nih harapan kalian berdua setelah dipercaya menjadi duta bahasa? Kan ini kan walaupun udah ditetapkan jadi duta bahasa pasti jadi tantangan besar dong.
0: Kalau dari saya sendiri, harapan saya yang pertama, kami kan karena udah mulai nasional, saya harap ini bisa menjadi inspirasi untuk orang sekitar, masyarakat, bahwa kita itu bisa mencoba suatu hal seperti ini dan memang dijalankan gitu kan. Cuma awalnya mungkin ada yang minder, mungkin ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu, saya anak juga saya kami sebagai duta bahasa dapat bergerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat dan generasi muda bahwa bahasa itu sangat penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren ataupun juga ya ada suatu kata-kata lain, bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi muda dan pak sadar gitu bahwa mereka itu punya bahasa itu, mereka punya bahasa itu. Mereka tidak boleh tidak perlu ya berbahasa asing terus biar keren-keren. Tapi padahal bahasa Indonesia sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
2: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
1: Oke.
2: Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau 30-31 provinsi lainnya.
1: Oke, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
2: Itu September ya, yang berangkat ke Jakarta nanti.
1: Oke, jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki satu perempuan gitu ya?
0: Iya.
1: Oke, nah baik ini. Nah kalian sebagai generasi Gen Z ya?
0: Iya.
1: Oke, nah kalian sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
0: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan nih Kak, melalui media sosial, karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak gitu. Kalau bahasa kerennya menginfluen orang ya, ya menggerak seseorang yang ada di yang ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kita bisa coba meningkatkan lagi dengan membuat konten ya. Seperti konten pertama kami berdua yaitu berkunjung ke Bunda Batik. Mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja, tapi ada motif-motifnya, ada tentang kurang-kurangnya, dan tidak hanya sudah tekel-tekel saja, itu memang harus ada penelitian ya. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan media sosial untuk jadi ruang meningkatkan kesadaran para masyarakat.
2: Lalu kalau untuk kayak Korea, itu kan di era kita nonton drama Korea, kita nonton anime, dan pasti itu jadi kita jadi pengen sih kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini, dan kalau kita sih kali itu kita saja nih kayak Korea gitu. Dan itu nggak apa ya, nggak ada yang melarang tentunya, karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma balik lagi, gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget belajar bahasa-bahasa internasional, Jepang, Korea, Cina, apalagi kan bahasa Cina di era industri pada saat itu.
0: Ya, jadi peringatan bangun bahasa tidak ada dilupakan juga sih, karena dengan peringatan bangun bahasa, tahu bahwa kita perlu mengutamakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
3: Baik, Kak, aku mau ikutan nanya, boleh enggak?
1: Pokoknya udah sabar, apa lagi, Pak?
3: Ayah tuh kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
1: Masih Gen Z, Pak.
3: Eh gimana ini, kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu atau mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh, penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan kesana kemari, udah kayak Ayu Ting Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu, iya kan. Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita, benar ya aku sebut namanya ya. Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama Noel sama Konita juga ketika seleksi? Karena kan kalau Kak Konita oke deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah, ini kalau Bang Noel gimana nih? Apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu? Atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya. Kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu. Atau gimana?
0: Dari saya memang sulit dengan saya, tapi jauh ini sih sebulan berteman dengan mereka ya, kayak jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai E-E di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata khusus dalam Melayu. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau menggunakan bahasa Melayu ini artinya apa yang harus apa yang harus saya katakan gitu. Tapi memang kalau baca atau dengar kan bisa, tapi kalau berbicara apa sih sedikit gitu.
3: Nah ini nanti Ayah takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu kita nanti kalau ketemu ya.
0: Iya, karena memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
2: Jadi masa karantina sampai sekarang itu kita bahkan sampai sekarang masih belajar banget bahasa
3: Melayu. Tapi belajarnya jalan sama Ayah ya, kalau Ayah sebenarnya emnya hidup ya, mau kemana gitu. Iya kan? Kalau
1: kemana tuh
3: kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang, orang Minang kan ada suku Melayunya, jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup jadinya E-nya mati gitu, harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih ngumpul pakai bahasa Minang Batak, jadi E-nya nyala semua. Oke deh kalau gitu, ini mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya Kak?
1: Saudara.
3: Kalau untuk saudara-saudara nak bergabung, boleh. Nak telepon nak ke mana?
1: Boleh dekat talian telepon kita 0771 444 9050.
3: Nah, 9050. Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
1: Jakarta juga sih.
3: Kalau di Jakarta di 0213504510. WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih, Abang Empok dan juga saudara. Kalau untuk di Jakarta, karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda.
1: Tapi kok belum bayar? Kalau Pak Tanjung berbunyi nih, Pak.
3: Ah boleh, kita angkat dulu.
1: Oke, kita angkat dulu sekejap ya.
3: Jadi
1: oke, kita cuba dulu ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telepon kita ni ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
3: Kenapa?
1: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara.
3: Oh.
1: Sabar ya. Alah, halo.
3: Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakang doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Hei! Balas dong, loh minta balasan. Kalau di Betawi itu kalau misalnya kita kasih itu namanya kita ngejual, kita ngasih pantun. Jadi Ayah ngejual pantun nih sama Kak Konita gitu. Nah ketika Kak Konita mau balas itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli. Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu?
1: Ada berbalas pantun namanya.
3: Berbalas pantun. Jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngelfon, gimana?
1: Ada ini po, dekat WA ada nih po. Tapi ini aja, chat aja, boleh?
3: Boleh.
1: Oke, ini pertanyaannya untuk Kak Konita dan Bang Immanuel. Katanya selamat, salam budaya semuanya. Hormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu. Saya Haris dari Kota Jogja.
3: Halo Mas Haris.
1: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata? Ah, demikian. Insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
3: Monggo, silakan.
2: Oke. Terima kasih ya, soalnya dalam kita lihat sekarang kan maruf juga ya bahasa kasar dan kotor seperti itu. Nah, itu kemauan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita. Kita baik dari lingkungan maksud kita dari teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan, jadi kita mengedepankan adat kita. Jika kita mengedepankan adat kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan menjadi santun kepada semua orang, baik itu kalau di kota maupun yang lebih tua. Itu namanya di sini. Dari pulang ada tambahan
0: dari saya, ya memang sulit ya kalau memang sudah terbiasa tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa maksudnya boleh di misalkan ataupun juga mencari bahasa alternatif yang masih mungkin beberapa kata-kata kasar yang terjadi halusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, tapi masih dipelesetkan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang mungkin halus, kayak contohnya itu tidak langsung memanggil orang bodoh gitu ya, mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus, tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa, memang butuh waktu
2: dan konsisten. Dan juga tambahan lingkungan ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Jadi kan kita berada di tempat berbicara frontal, tidak di filter, itu akan berpengaruh apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi carilah lingkungan dan komunitas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
3: Mungkin kalau marahnya tuh boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentuknya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu. Iya kan?
1: Dasar kamu berani jadi wakil gubernur gitu
3: ya. Oh kan? Iya, aduh, amin, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh enggak? Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
1: Tahu kan.
3: Wakil ketua aja deh, wakil ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai apa namanya? Alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
1: Belum lahir.
3: Enggak usah 98 aja dia belum lahir loh. Kak. Takut banget kali 98 belum lahir.
1: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
3: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah nyari uang. Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asing tapi enggak berlebihan. Itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecil kalau ketemu anjing enggak saya tante kayak gitu kalau ngomong.
1: Gitu.
3: Iya kan, kiyawa gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
0: Kalau saya yang kayak, yang awalnya memang saya merasa dosa di bahasa sehari-hari. Gawai saya bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik perusahaan asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, tidak secara langsung ya. Wah, bangsa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti tadi saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita. Dan malah di bisa dikatakan ditutup gitu Pak, dan dipindahkan meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri, mengapa saya menyemangati teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa saya itu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak bukan artinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa kita menggunakan bahasa Indonesia ya, baik benar, dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih Kak, sejauh ini ya, selama saya berkunjung ke beberapa tempat sebentar ke Batam, ada yang daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga ya, lumayan tentur. Nah, dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman lagi bahwa tidak merupakan identitas tersebut, karena memang sudah suatu hal yang turun-temurun dan menjadi suatu warisan dan menjadi suatu
2: dan itu motivasi kita ya. Kita melihat contoh nih Kak, contoh kecil dari Nasdem Filipina. Nah, kalau Filipina itu sudah mulai mendunia ya, banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang melakukan itu, dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi pada dari kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini mulai dari lingkungan kita, kemudian di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya, dan sampai kalau bisa ya sampai di internasional di opini-opini itu tadi.
3: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa Kak Julia?
4: Apa tuh?
3: Namanya Noel Konita. Oh. Ya kan? Buktinya nih itu mereka chemistry dapat banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan enggak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya, saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin aku yang gitu. Tapi iya, keren sih maksud aku ini dia itu yang kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang. Udah bisa gampang dapat chemistry, gak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepet mingle, cepet pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya, Konita Emmanuel ya.
4: Cara tuh.
3: Kalau datang sini nanti, ya udah datang aja.
4: Oh, nggak ada penyebutan lain Pak?
3: Oh ada, ntar kita tari gelombang.
4: Ya.
3: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta dia yang gabung, boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya.
2: Halo,
3: silakan
2: Pak.
3: Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Halo, selamat siang budaya, salam budaya Nusantara.
3: Yes, dengan siapa sih Mas Dosen?
5: Mbak Sore Adinda.
3: Oh iya betul. Dengan siapa nih Pak?
5: Dengan Leman Pak.
3: Dengan siapa?
5: Leman Lampung.
3: Oh, Bang Leman.
5: Iya, Pak.
3: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
5: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
3: Oh iya, Tanggamus.
5: Kota Agung Lampung,
3: Pak. Oh, iya.
5: Ini dengan kakak siapa ya, Tanjung Pinang?
4: Yang saya Julia.
5: Oh, selamat siang, Mbak. Kakak Julia.
3: Dan juga ya, ada narasumber kita dengan nih, Noel sama Konita. Iya. Monggo, silakan Bang Leman.
5: Saya mau nanya dengan nasibnya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Wajahnya nih, kayak lagi di apa ingatnya nih.
3: Iya.
5: Ini apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi dan bahasa milenial? Ya, bahasa milenial. Tadi kan dalam perjalanan itu kan banyak OTW, galau dan sebagainya gitu.
3: Oh, penggunaan gitu bahasa saja. Slang apakah gitu ya.
5: Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu.
3: Oke,
5: gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi enggak semangat nih kayaknya nih. Kayaknya lagi
4: minum apa?
3: Kayaknya kurang ngopi. Kurang ngopi dia 2 liter. Pertanyaan pertama, ada enggak tuh bahasa gaholnya bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
0: itu boleh peminta beli tahu
3: kan. Sama kasih contohnya ya, kasih contohnya ya. Bahasa okay. gaulnya kayak gimana?
2: Bahasa gaul yang dari Tanjung Pinang, kebetulan kan kita dari Batam ya. Jadi aku belum tahu ya, sebelumnya mohon maaf. Kalau
4: bahasa gaul yang Melayu, mungkin aku ya. Tapi bahasa-bahasa orang tua zaman dulu.
3: Kayak gimana tuh?
4: Betul lah, saat dulu.
3: Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada. Jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya apa? Niokama kalau gitu. Mau ke Niokama. Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu? Gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang, tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada nggak sih?
4: Paling kayak misalnya apa ya? Ih, budak tuh bedelo sangat lah, gitu. Biasanya kayak kinclong bersinar gitu, mpok. Ih, mukanya macam tuh.
3: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
4: Bedelo sangat loh dia tuh, gitu.
3: Gitu. Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaul gimana kalau di sana?
4: Oh, bahasa gaulnya. Mas mana ya?
3: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi. Terus? Tapi kalau bahasa asli Pri sendiri itu ke Pri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
4: Melayu tetap Melayu, Pak.
3: Melayu ya.
4: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di bagi daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu, Pak, Melayunya.
3: Betul. Kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
2: Kalau Konita selain tadi kebetulan jarang yang kalau lebih keluarga yang besar yang jauh itu pakai Melayu bahasa Pulau gitu.
3: Ya, karena memang setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, Kak Julia ya.
4: Tuh kalau dekat sini kan macam iya tuh kan iya, nu tuh kalau dari daerah lain tuh ada kayak ao gitu.
3: Ih seru.
4: Ao tuh iya gitu.
3: Gitu. Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Gak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Ya kan? Tiap bagian itu ada pilihan kata yang beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapak kan, Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menularkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Julia.
4: Betul sekali.
3: Okay, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu sama teman-temannya juga sama kembaran-kembaran kita ya Kak Julia yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
0: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogan ya.
3: Boleh.
4: Apa tuh slogannya?
0: Nah, yang paling penting kita memang mengutamakan bahasa Indonesia,
2: melestarikan bahasa daerah,
0: dan menguasai bahasa asing. Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
3: Keren.
4: Tapi mau ini juga Mpok, mau ikut tapi panjang betul ya Mpok?
3: Iya, udah ayo kita coba sekali lagi, tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
4: Oke, boleh.
3: Ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya?
4: Kanan, Pak.
3: Kanan, oke. Okay, take two, 1, 2, 3.
0: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
3: Belum, Ayu belum nyebutin. Oh, patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
4: Ya, oke.
3: Okay, yuk. Wah, sekali lagi. Cie 2, 3.
0: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa.
3: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya Kak.
4: Amin, amin. Harus
3: benar. Bener. Tapi ini aku serius loh, kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta, harus main ke daerah Jakarta ya?
4: Ya harus, harus.
3: Harus kita main dampu di sini, main engklek.
4: Engklek? Main lama banget, Po.
3: Ya wes kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak ya Kak Julia ya.
4: Halo Pak.
3: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang. Salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
4: Ya Aisyah kutung bedelau kan?
3: Iya makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia. Selamat siang Nuada ya. Juga Konita. Dan buat Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rangkaian Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
6: Baik, kulapa hari telah kita ikuti Suara Budaya Nusantara bersama Perompat Jakarta. Dan kita kembali ke Perompat RRI Palangkaraya.
7: Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terbaik.

Kula Pahari, Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur, Amrullah menyatakan pemerintah daerah melalui instansi terkait rutin melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar, terkhusus di Pasar Tomanggong Jayakarti. Langkah itu diambil sebagai upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok yang menjadi salah satu indikator penting mengendalikan inflasi di daerah ini. Berdasarkan laporan harga harian tanggal 18 Juni 2026, secara umum harga sejumlah komoditas strategis yang dijual di Pasar Tomanggong Jayakarti terbesar di Bartim terpantau stabil dan tidak mengalami perubahan dibandingkan pada hari sebelumnya. Di mana harga beras premium seperti beras cap Magnus sekitar Rp15.000 per kilogram, beras cap Lopo Ijo Rp15.400 per kilogram, sedangkan beras SPHP Bulog Rp12.500 per kilogram. Harga tersebut masih sama dengan hari sebelumnya. Untuk kelompok bumbu dapur, cabai rawit merah dan cabai rawit hijau masing-masing tercatat Rp120.000 per kilogram, sementara cabai merah keriting dan cabai merah besar berada di kisaran Rp70.000 per kilogram. Harga bawang merah tercatat Rp65.000 per kilogram dan bawang putih Rp40.000 per kilogram. Seluruh komoditas tersebut juga terpantau stabil. Sementara itu, harga minyak kita berada pada angka Rp15.700 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, gula pasir curah Rp19.000 per kilogram, dan gula pasir kemasan Rp20.000 per kilogram. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

0: RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Baiklah Pak Hari, masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapa Hari di siang hari ini pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan membahas tentang budaya yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu yang berasal dari Kalimantan Tengah ya, Kulapa Hari. Nah, kali ini kita akan mengenal salah satu warisan budaya yang sangat dekat dengan masyarakat Kalimantan Tengah yaitu Tiwah. Tiwah merupakan upacara adat masyarakat Dayang Ngaju yang bertujuan mengantarkan roh leluhur menuju alam keabadian atau Lewu Liau. Tradisi ini berasal dari Kalimantan Tengah dan menjadi bagian penting dalam ajaran Hindu Kaharingan. Pelaksanaan Tiwah biasanya melibatkan seluruh keluarga besar dan masyarakat sekitar. Prosesi ini dapat berlangsung selama beberapa hari bahkan hingga berminggu-minggu. Beragam ritual dilakukan mulai dari tarian adat, musik tradisional, doa bersama, hingga penyembelihan hewan kurban sesuai ketentuan adat. Keunikan Tiwah ini terletak pada prosesi pemindahan tulang belulang leluhur ke dalam sandung, yaitu rumah kecil berbentuk khas Dayak yang menjadi tempat peristirahatan terakhir. Selain menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur, Tiwah juga mempererat hubungan antar keluarga dan menumbuhkan semangat gotong royong. Nah, tradisi ini mengajarkan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari rasa hormat kepada orang tua dan leluhur. Luar biasa ya, Kulapa Hari, budaya lokal seperti Tiwah membuktikan bahwa Indonesia memiliki kekayaan tradisi yang syarat makna dan nilai kehidupan. Nanti selanjutnya setelah lagu-lagu kita akan membahas tentang Pasola, ini merupakan perang adat dari Sumba. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu-lagu berikut.

0: Don't forget to listen to Proempat RRI, because you can listen to ethnic music, culture, information, and more.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Baik, Kulapahari, pernahkah membayangkan sebuah tradisi perang yang justru menjadi simbol persaudaraan? Nah, tradisi tersebut bernama Pasola, berasal dari Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur. Pasola adalah upacara adat masyarakat Sumba yang digelar setiap tahun sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen dan penghormatan kepada leluhur. Dalam tradisi ini, dua kelompok penunggang kuda akan saling melempar lembing kayu sambil memacu kuda dengan kecepatan tinggi di lapangan terbuka. Meski terlihat seperti peperangan, Pasola sebenarnya memiliki aturan adat yang ketat. Tujuannya bukan untuk menyakiti, melainkan menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur. Keunikan Pasola terletak pada perpaduan antara atraksi berkuda, ritual adat, serta kepercayaan masyarakat Marapu yang masih dijaga hingga sekarang. Sebelum Pasola dimulai, tetua adat akan mengamati kemunculan nyale atau cacing laut yang dipercaya menjadi penanda waktu pelaksanaan upacara. Tradisi ini juga menjadi daya tarik wisata budaya yang mendunia karena menampilkan keberanian, keterampilan berkuda, dan kekayaan adat masyarakat Sumba. Pasola membuktikan bahwa budaya Indonesia begitu beragam dan menyimpan filosofi mendalam di balik setiap tradisinya. Oke, itu dia Kulapahari tentang budaya Pasola yang ada dari Sumba NTT. Nanti setelah lagu-lagu kita akan membahas tentang sekaten. Ini merupakan perpaduan budaya dan dakwah yang berasal dari sekaten. Selanjutnya kita sama-sama dengarkan satu lagu dari Pace Andro dengan judul Mimosa Cinta Koi. Selamat mendengarkan.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Baik, Kulapa Hari, kali ini kita menuju Pulau Jawa untuk mengenal tradisi sekaten. Sekaten merupakan perayaan budaya yang digelar setiap tahun untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Tradisi ini berkembang di lingkungan Keraton Yogyakarta dan juga Surakarta. Tradisi ini sudah berlangsung sejak masa Wali Songo, khususnya pada era Sunan Kalijaga yang memanfaatkan kesenian sebagai media dakwah. Keunikan sekaten terletak pada suara gamelan pusaka keraton yang hanya dimainkan pada momen tertentu. Gamelan tersebut dipercaya memiliki nilai sejarah dan filosofi yang mendalam. Selain itu, masyarakat juga menantikan prosesi grebek maulud, yaitu arak-arakan gunungan berisi hasil bumi yang nantinya diperebutkan warga. Nah, Kulapa Hari, masyarakat percaya hasil bumi dari gunungan ini membawa berkah dan juga kemakmuran. Suasana sekaten semakin meriah dengan hadirnya pasar malam, pertunjukan seni, dan juga berbagai kuliner khas daerah. Tradisi ini menjadi bukti bahwa budaya lokal mampu beradaptasi dengan nilai keagamaan tanpa kehilangan identitasnya. Sekaten mengajarkan pentingnya toleransi, kebersamaan, dan juga kreativitas dalam menjaga warisan budaya bangsa. Itu dia Kulapa Hari tentang sekaten yang merupakan perpaduan budaya dan juga dakwah dari Pulau Jawa. Selanjutnya nih, kita hadirkan satu lagu dari Silet Open Up atau Jackson Seran nih, Juana Reza Diva dengan judul Tabola Bale. Selamat mendengarkan.

kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
2: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
3: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
2: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
3: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
2: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari, lapor.
4: Baiklah Pak Hari, waktu sudah menunjukkan pukul 14:47 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Widiasih pamit undur diri dari Kula Pak Hari semua. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompat RRI Palangkaraya. Karena setelah ini akan ada rekan Lintang yang menemani Kula Pak Hari sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di program Badengkoy jam 3 sore nanti ya Kula Pak Hari. Jadi jangan lupa bergabung, request-request lagu dan titip-titip salam buat keluarga, buat teman dan juga siapa tahu buat pasangan gitu ya. Oke, saatnya Widi pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: pakai piting pakai topi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

Piala Dunia. Inggris menang atas Kroasia, Rasov cetak gol penutup. Ya, klub hari timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia setelah mencetak 2 gol tambahan pada babak kedua. Kemenangan tersebut memastikan Inggris menutup pertandingan grup L dengan keunggulan yang meyakinkan. Inggris dan Kroasia sebelumnya bermain imbang 2-2 sepanjang babak pertama yang berlangsung sengit. Pertandingan berlangsung di Stadion Arlington, Amerika Serikat pada Kamis dini hari. Dalam perjalanan pertandingan, Harry Kane membawa Inggris unggul melalui eksekusi penalti setelah pelanggaran terjadi sebelumnya. Wasit memerintahkan pengulangan tendangan karena Dominik Livakovic bergerak terlebih dahulu. Kroasia kemudian menyamakan kedudukan melalui penyelamatan Martin Paturina pada pertengahan pertandingan. Inggris kembali memimpin sebelum turun minum, namun lawan kembali menyamakan kedudukan. Skor imbang 2-2 setelah jeda membuat Inggris meningkatkan intensitas serangan sejak awal babak kedua. Elliot Anderson mengirim umpan terobosan lambung pada Jude Bellingham di sisi sebelah kanan, dan tepat di menit ke-47 skor menjadi 3-2 atas Kroasia. Ya, kalau Pak Haris, sekian untuk Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Halo, Kulapa Hari. Aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RRI

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Tabe salamat lingona latai salam sahujud karin di Malempang. Adil Katalino bajuramin kasaruga basengat kajubata. Arus. Selamat siang kula pahari. Wah, senang sekali rasanya lintang menyapa lagi kula pahari di hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 tentunya. Kali ini kita akan ngapain? Tentu saja kita hari ini akan mendengarkan lagu-lagu dangdut tentunya. Kalau di mana lagi kalau bukan di Badengkoy, dangdut adalah kita. Selama 2 jam ke depan kita akan bergoyang bersama lewat deretan lagu dangdut pilihan, mulai dari dangdut klasik, koplo hingga lagu-lagu yang sedang viral tentunya. Akan ada juga informasi ringan, cerita menarik seputar dunia dangdut nih, serta sapaan hangat untuk kulapa hari semuanya. Dan seperti biasa, Badengkoy gak komplit kalau gak ada yang request lagu. Ibarat sayur tanpa garam, Badengkoy juga gak akan lengkap kalau tanpa ada telepon-telepon dari kulapa hari semuanya. So kalau kulapa hari mau request lagu, bisa banget melalui telepon studio kami di 0536323596 atau melalui WhatsApp kami di 0811520123. Dan kulapa hari, satu lagu pembuka tadi ada Laila Canggung dari Iyad Bustami ya, sudah membuka perjumpaan kita di sore hari ini. Gimana nih hari Jumatnya, apakah semuanya lancar dan baik-baik saja? Yang masih beraktivitas atau dalam perjalanan pulang, bekerja maupun bersantai di rumah, pastikan tetap bersama kami ya, Kulapa Hari. Dan jangan lupa Anda bisa ikut berinteraksi juga. Dan untuk Kulapa Hari, Lintang juga lupa untuk menyapa yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya, yang sudah mendengarkan secara live streaming di seluruh Indonesia. Selamat sore. Dan ya, sore ya. Selamat sore karena sudah pukul 16 waktu Indonesia bagian barat untuk bagian timur dan bagian tengah juga ya, kulapa hari. Selamat sore semuanya. Wah, ditunggu-tunggu ya kulapa hari yang mau request-request lagu. Jangan lupa dan jangan bosan-bosan nih untuk request-request dan gabung di RRI Perempat Palangkaraya tentunya. Dan kulapa hari selama 2 jam ke depan masih dibuka ya untuk request lagunya. Dan tanpa berlama-lama kita putarkan dulu satu lagu nih. Ada dari Mansyur S dengan judul Hartati yang akan kita putarkan di ruang dengar kulapa hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Bersiapa, siapkan pasang telinga.
2: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
3: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
2: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
4: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
3: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
4: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bolcast, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
0: Nah, tim jagoan ikau siapa?
1: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
0: Wah, supporter anti sedih ini namanya.
1: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
0: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
1: Barelewu Itah, Palangkaraya.
0: Akan dunia.
1: Sampai jumpa di Bolcast, podcast sepak bola.
0: Jangan lupa ngopi dulu.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, tentunya masih bersama Lintang, di mana lagi kalau bukan di Badengkoy, dangdut adalah kita. Satu lagu tadi dari Haji Roma Irama dengan Melodi Cinta ya, Kulapa Hari sudah kita putarkan. Dan untuk Kulapa Hari yang mau request-request lagu masih dibuka ya, Kulapa Hari sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya masih ada satu lagu dari Rizka Antika dengan judul Nada Cinta Pelangi yang akan kami menemani ruang sore Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Badengkoy, dangdut adalah kita.

0: Ayah, ayah sedang apa?
1: Oh, anak ayah sudah bangun ya? Ayah sedang menanam pohon.
0: Buat apa ayah menanam pohon?
1: Ayah, tanam pohon ini bertujuan untuk membersihkan udara. Pohonnya untuk penyaring udara di bumi dengan daun batangnya. Pohonnya juga penyerap gas dan komponen berbahaya di udara, lalu mengeluarkan oksigen, sehingga udara lebih bersih. Juga mencegah banjir.
0: Terus manfaat ayah menanam pohon, apakah bisa langsung dirasakan sekarang ya ayah?
1: Ya tidaklah. Menanam pohon tidak bisa langsung kita rasakan dalam waktu singkat. Tapi menanam pohon berguna bagi kalian dan cucu-cucu ayah nanti, agar kalian bisa tumbuh di lingkungan dengan udara yang bersih dan bebas dari penyakit.
2: Menanam pohon adalah warisan untuk anak cucu kita.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, tentunya masih di Badengkoy Dangdut adalah kita. Satu lagu dari Nini Carlina dengan judul Jodoh Takkan Kemana. Ya Kulapa Hari masih kita putarkan terus di ruang dengar Kulapa Hari, lagu-lagu asik dangdut-dangdut menarik tentunya yang menemani aktivitas Kulapa Hari di sore hari ini. Yang mau request-request ya Kulapa Hari masih ditunggu di 0811-520-1233 atau melalui telepon studio kami nih di 0536-3235-969. Dan Kulapa Hari ada satu lagu yang akan kami putarkan adalah dari Camelia Malik dengan Casino dengan judul Aduhai. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Badengkoy Dangdut adalah kita.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut Kaca Anoman gawe jenawis marayati niki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Tio Kolopahari, pelestarian sejarah peninggalan situs Kerajaan Nyai Udang di Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas terus ditingkatkan. Upaya tersebut dilakukan melalui pendirian museum ini sebagai sarana edukasi kearifan lokal bagi masyarakat. Komitmen pelestarian ini dibahas dalam program obrolan budaya Prompat Palangkaraya pada hari Rabu kemarin. Acara tersebut mengupas tuntas pentingnya menjaga peninggalan sejarah pusaka daerah Kalimantan Tengah. PLT Camat Bataguh Dino Aris mengatakan pihak kecamatan berkomitmen mendorong kunjungan edukasi dari sekolah-sekolah sekitar. Pihaknya berencana menjadwalkan kunjungan rutin bagi siswa tingkat SD, SMP hingga SMA. Senada dengan hal itu, Lurah Pulau Kupang Erlian Syahnapan menjelaskan museum ini didirikan atas antusiasme warga. Menurutnya, benda bersejarah tersebut awalnya banyak ditemukan dan disimpan secara mandiri oleh masyarakat setempat. Yoklah Bahari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulo Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: Yo, Klub Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Tentunya masih di Badengkoy Dangdut adalah kita. Klub Hari, satu lagu tadi ya yang sudah diputarkan nih dengan judul Menyulam Kain Rapuh dari Yulia Citra. Aduh, lagunya asik banget ya Klub Hari. Tapi tenang aja, gak usah lama-lama lagi. Kita akan mendengarkan satu lagu dari Ade Irma dengan judul Lang Lang Buana. Untuk orang dengar Klub Hari, so stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Badengkoy Dangdut adalah kita.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warog dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

0: rasanya? Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: nih kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena merendot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh.

Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpiko Sakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Ya kalau Pak Ari, sebentar lagi kita akan mendengarkan kemenangan San Maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya di RRI Pro 1 Palangkaraya. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Kami hadirkan di ruang dengar Kulapa Hari RRI Pro 1 Palangkaraya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini Muhammad, tidak lain hanya seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di dunia dan di bumi, dan Dia maha mendengar, maha mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman. Padahal telah kami kirimkan bukti, apakah mereka akan beriman? Maha benar Allah atas segala firman-Nya.
1: Ya, pendengar, demikian telah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pada petang hari ini dalam Gema Nuansa Senja. Saatnya kita dengar kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat Islam yang saat ini mendengarkan kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturung 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: mengenal hasanah budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Klasemen Grup A Piala Dunia 2026, Meksiko melaju ke 32 besar. Yoklapari, Meksiko memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga kedua Grup A. Sementara itu, Republik Ceko dan Afrika Selatan gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang pada pertandingan lainnya. Hasil tersebut membuat Meksiko kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin. Adapun Korea Selatan, Republik Ceko, dan Afrika Selatan masih harus berjuang pada laga terakhir grup. Meksiko menghadapi Korea Selatan di Estadion Akron, Guadalajara, Meksiko pada Jumat pagi tadi. Kedua tim masing-masing sama-sama memburu kemenangan untuk membuka peluang lolos lebih cepat. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam pertahanan Korea Selatan. Namun hingga babak pertama berakhir, kedua tim belum mampu mencetak gol. Meksiko akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-50 melalui Luis Romo. Gelandang L3 itu memanfaatkan kesalahan kiper Kim Seung Hyo saat mengamankan bola. Ya, kelapa hari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Kulo Bahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Bahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Kenyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Yo Klubari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih bersama Lintang tentunya di Pesona Budaya Borneo pada sore hari ini. Dan jangan kemana-mana Klub Hari, karena masih banyak banget lagu-lagu asik dan juga info-info menarik menemani waktu istirahat Klub Hari. Satu lagu dari Hazir dengan Sungai Martapura membuka pertemuan kita pada sore hari ini Klub Hari. Selamat mendengarkan dan stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Suara Budaya Borneo.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Yoklobari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Tentu masih di Pesona Budaya Borneo ya Kulapa Hari. Dan Kulapa Hari, tahukah Kulapa Hari bahwa Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang kaya akan percampuran budaya? Sejak ratusan tahun lalu, Kalimantan Barat telah menjadi jalur perdagangan penting yang menghubungkan berbagai wilayah di Nusantara hingga mancanegara. Letaknya yang strategis di pesisir barat Pulau Kalimantan menjadikan daerah ini ramai disinggahi para pedagang dari Tiongkok, Arab, India, dan kawasan Melayu. Dari pertemuan inilah lahir keberagaman budaya yang masih terasa hingga sekarang. Kulapa Hari, di wilayah Kalimantan Barat, kita dapat menemukan harmoni antara budaya Dayak sebagai masyarakat asli pedalaman, budaya Melayu yang berkembang di wilayah pesisir, serta budaya Tionghoa yang telah hadir sejak berabad-abad lalu. Jejak percampuran budaya ini terlihat dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari bahasa, kuliner, arsitektur, hingga tradisi. Contohnya seperti perayaan Cap Gome di Singkawang yang memadukan unsur budaya Tionghoa dengan kearifan lokal, atau tradisi robo-robo masyarakat Melayu yang mencerminkan sejarah kedatangan Kesultanan Mempawah. Di sisi lain, filosofi hidup masyarakat Dayak yang menghormati alam juga turut memperkaya identitas budaya Kalimantan Barat. Keberagaman ini menjadi bukti bahwa perbedaan bukanlah sebuah penghalang, melainkan kekuatan yang membentuk wajah Kalimantan Barat hingga hari ini. Kulapa Hari, dari Kalimantan Barat, kita belajar bahwa budaya dapat tumbuh dan berkembang melalui perjumpaan, saling menghormati, dan juga hidup berdampingan. Karena di setiap percampuran budaya selalu ada cerita tentang toleransi, persahabatan, dan warisan yang patut dijaga bersama. Satu lagu Dayak yang akan menemani waktu istirahat Kulapa Hari ada dari Medi dengan judul Cinta Palsu. Dan Kulapa Hari, stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, Suara Budaya Borneo.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar, tahu? Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Ya kalau Pari masih di Pesona Budaya Borneo, tentu saja kalau nggak di RRI Perempat Palangkaraya, di mana lagi ya kan? Nah, Kulapa Hari, pernah nggak sih Kulapa Hari membayangkan bahwa jauh sebelum jalan raya dan bandara hadir, sungai dan laut itu telah menjadi penghubung utama antar bangsa? Nah, di Kalimantan Barat, jejak perdagangan kuno telah membentuk wajah budaya yang kita kenal hingga hari ini nih. Letaknya yang strategis di pesisir barat Pulau Kalimantan menjadikan wilayah ini sebagai persinggahan penting para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Sejak berabad-abad lalu, kapal-kapal dari Tiongkok, India, Timur Tengah hingga wilayah Nusantara datang membawa barang dagangan sekaligus bertukar budaya. Kulapa Hari, jauh jalur perdagangan ini tidak hanya berlangsung di pesisir, tetapi juga menyusuri sungai-sungai besar, terutama Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Melalui Sungai Kapuas, hasil hutan seperti rotan, damar, kayu gaharu, hingga rempah-rempah diperdagangkan ke berbagai wilayah. Pertemuan para pedagang dengan masyarakat lokal kemudian melahirkan perpaduan budaya yang sangat unik. Budaya Dayak berkembang di pedalaman. Budaya Melayu tumbuh di wilayah pesisir, sementara budaya Tionghoa hadir melalui gelombang perantauan dan aktivitas perdagangan. Jejak akulturasi ini masih dapat kita lihat hingga saat ini. Mulai dari kuliner, bahasa, arsitektur, hingga tradisi yang hidup berdampingan secara harmonis. Kota-kota seperti Pontianak dan Singkawang menjadi bukti nyata bahwa perdagangan tidak hanya membawa keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkaya identitas budaya. Kulapa Hari, Kalimantan Barat. Kita belajar bahwa keberagaman lahir dari perjumpaan dan keterbukaan. Karena setiap perahu yang berlayar di masa lalu tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa cerita, tradisi, dan warisan budaya yang terus hidup hingga hari ini. Ya, Kulapa Hari, itu tadi sedikit fakta ya tentang jalur perdagangan kuno yang membentuk wajah Kalimantan Barat nih, Kulapa Hari. Satu lagu yang akan kita putarkan dan menjadi penutup ya di Pesona Budaya Borneo hari ini, edisi 19 Juni 2026, ada dari Nela dengan Bapikirlah Uru. Dan stay tune terus ya Kulapa Hari di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, karena masih banyak banget info-info dan lagu-lagu asik menemani waktu istirahat Kulapa Hari sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Bagian Barat.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang telah ditinggalkan.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

korban tenggelam di das Kahayan ditemukan, operasi SAR ditutup. Yoklopa hari setelah 3 hari pencarian di perairan Sungai Kahayan, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban tenggelam akibat kecelakaan kapal kelotok di daerah aliran Sungai Kahayan, Kecamatan Panama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Jumat ini. Korban diidentifikasi sebagai Lemiadi, 15 tahun, remaja asal Desa Sungai Batang, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya. Ia ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa sekitar pukul 7.15 waktu Indonesia bagian barat, kurang lebih 300 meter dari titik lokasi kejadian kecelakaan. Penemuan bermula dari laporan warga sekitar yang melihat sosok manusia di sungai. Tim rescue kantor SAR Palangkaraya yang telah berjaga dan melakukan pencarian sejak hari pertama segera memverifikasi informasi tersebut lalu melakukan evakuasi korban ke

0: Halo Pak Haris Semandiai, saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Iruk El Hanji. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.
0: Dadah!
2: Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Yang kelapa hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, masih di Pesona Budaya Karunga tentunya setelah satu lagu dari Ina Queen ya dengan judul Balingau Mahalai. Sekarang kita sudah terhubung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk mendapatkan informasi cuaca. Halo, selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
1: Iya kakak, gimana kabarnya hari ini?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, silahkan kak untuk informasi cuacanya.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam, kelapa hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani, dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari, Sabtu 20 Juni 2026. Diperkirakan pada pagi hari cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan juga akan berawan di sebagian besar wilayah. Lalu pada malam hari hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Jekan Raya dan Sebangau. Sedangkan pada dini hari hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara, pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi kelapa hari, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah kota Palangkaraya.

0: serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sekolah pagi pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari, selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak kalian untuk informasi cuaca esok hari ya. Dari teman kantor BMKG Palangkaraya. Dan Kulapa Hari, selanjutnya kita lanjutkan lagu-lagu karungut kita ya Kulapa Hari, di pukul 19:18 waktu Indonesia bagian Barat, dengan lagu dari Diana G dengan judul Dunule Bapak. Dan Kulapa Hari, ini menjadi sesi sekalian lintang pamitan ya, undur diri dulu dari ruang dengar Kulapa Hari. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada rekan lintang Karoy Lando yang akan menemani waktu istirahat Kulapa Hari sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ini lintang pamit, sampai jumpa, bye-bye.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kula Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Selamat malam Kulapa Hari, selamat berjumpa kembali di malam hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua ya di edisi hari ini, hari Jumat tertanggal 19 Juni 2026. Apa kabar Kulapa Hari? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya pada kesempatan malam hari ini, kembali Roy akan menemani Kulapa Hari semua dengan menghadirkan beragam informasi-informasi yang menarik di seluruh Nusantara kita. Tapi sebelum itu, kami ajak Kulapa Hari semua untuk mendengarkan dan mengikuti drama legenda dengan judul Sungai Barito ya, yang akan kita pendengarkan untuk Kulapa Hari semua di malam hari ini ya. Selamat malam, selamat beraktivitas, atau mungkin selamat beristirahat juga di malam hari ini untuk seluruh Kulapa Hari semua yang sedang mendengarkan RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Tetap stay terus di malam hari ini ya, dan langsung saja kita hadirkan drama legenda berikut ini.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Legenda Sungai Barito.
1: Anakku, bapakmu telah melanggar sumpahnya.
2: Sumpah apa, Bu?
1: Sudahlah, Nak. Rupanya ini bukan dunia kita. Mari ikut ibu sekarang. Kita pergi ke sungai. Dunia kita di sana, anakku.

dari sebuah desa di tepi hutan Kalimantan Tengah. Tidak jauh dari tepi sungai tinggal seorang laki-laki bernama Subari. Dia rajin dan baik hati. Tapi ketika pemuda desa seusianya sudah menikah dan punya anak, Subari masih suka membujang. Kemana-mana ia hanya ditemani seekor kucing yang diberi nama Ito. Si kucing Ito-Ito juga sangat setia kepada Subari tuannya. Dimanapun Subari berada, pasti ada Ito. Karena itulah Subari sering ditertawakan orang sekampungnya.

0: Woi, Bari, mau kemana? Pacarnya dibawa juga ya?
1: Pastilah, di mana ada Subari, pasti ada si Ito. Maklum pacar, kucing kesayangan.
2: Kalian terlalu usil dengan aku. Mau punya istri atau tidak, itu urusanku lah.
0: Jangan marah, Bari. Kami cuma bercanda. Tapi sebenarnya, kami mau kamu segera menemukan jodohmu.
2: Sudah kubilang, aku akan kawin kalau sudah menemukan gadis secantik bidadari.
1: Bari, Bari, kau ini ternyata lucu juga. Mana ada bidadari kawin dengan manusia?
2: Itu bukan urusan kalian. Sudah, aku mau ke sungai. Pasti tangkal aku sudah penuh ikan.
0: Bukan cuma bubu milikmu yang banyak ikan, Bari. Punya kami juga pasti sudah penuh ikan. Asal kau tahu saja ya, Subari. Bubu punyaku sudah kukasih doa-doa.

Begitulah kehidupan Subari atau Bari setiap hari. Dia menjadi terbiasa dengan sindiran orang-orang sekampungnya. Tetapi Bari tetap rajin bekerja. Setiap hari ia mengolah sawahnya. Selain itu, Bari juga menangkap ikan dengan bubuk atau tangkala. Pada suatu siang, sepulang dari sawah, Subari segera menuju ke sungai untuk melihat bubuk yang ia pasang sejak malam sebelumnya.

Sudah siang. Udara makin panas. Kerjaanku di sawah sudah selesai. Ayo Ito, kita pulang. Kita singgah dulu di sungai. Aku mau periksa bubu kita. Mudah-mudahan sudah ada ikannya.

berat sekali bubu ini. Ikan apa yang ada di dalamnya? Ah, ikan pesut. Ikan pesut besar terperangkap di dalam bubuku ini. Biar ikan pesut ini kubawa pulang saja. Akan kubuat kolam di samping rumahku. Kutaruh pesut ini di sana biar menjadi hiburan bagiku kalau aku capek dari sawah.

Subari alias Bari. Kaget sekaligus gembira. Seekor ikan pesut besar terperangkap dalam bubunya. Bari berniat membuat kolam di samping rumahnya. Ikan pesut itu akan menjadi hiburan baginya. Ikan pesut itu diletakkan di dekat sumur. Subari lalu bergegas masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil cangkul untuk menggali sebuah kolam. Ketika Subari keluar dengan membawa cangkul, ia kaget dan heran karena ikan pesut besar itu tidak ada lagi.

0: Di mana ikan pesut itu? Tadi ku taruh di sini. Tidak mungkin ia hilang begitu saja. Tidak mungkin ia kembali ke sungai. Bagaimana mungkin ikan pesut sebesar itu bisa hilang seketika?
1: Apa yang jagau cari?
0: Hah? Siapa kau? Bagaimana kau bisa tiba-tiba muncul di sini? Kau ini manusia atau siapa kau? Tiba-tiba saja datang menimba air di sumurku.
1: Maaf, jagau.
0: Dari mana gadis cantik bidadari ini datang? Apakah aku bermimpi? Tapi ini benar-benar nyata.
1: Janganlah jagau kaget seperti itu. Akulah ikan pesut yang jagau tangkap dengan bubu di sungai itu.
0: Hah? Bagaimana mungkin ikan pesut berubah menjadi gadis cantik bidadari?
1: Jagau.
0: Namaku Subari. Kau panggil saja aku Bari.
1: Begini, aku ini sebenarnya putri raja dari sebuah kerajaan. Tapi karena aku membuat sebuah kesalahan, raja mengutukku menjadi seekor ikan pesut. Tetapi

0: aku lakukan kepadamu.
1: Bari, aku sangat berterima kasih kepadamu. Karena kebaikanmu, aku kembali sebagai seorang putri. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikanmu.
0: Oh, Dewi, putri ikan pusut yang cantik, aku pernah bersumpah kepada orang-orang kampung di sini bahwa aku tidak akan pernah menikah kecuali perempuan itu secantik bidadari. Maukah engkau menjadi istriku?
1: Bari, engkau telah membebaskan aku dari wujud ikan pesut. Dan sebagai tanda terima kasihku, aku bersedia menjadi pendamping hidupmu. Hanya ada satu permintaanku. Kalau Bari siap memenuhinya, aku akan menjadi pendampingmu selamanya.
0: Dewi, katakanlah apa permintaanmu. Aku akan berusaha memenuhinya.
1: Kumohon jangan pernah menyebut aku ikan pesut atau mengatakan apapun tentang masa laluku sebagai seekor ikan pesut. Menjadi ikan pesut itu sesuatu yang sangat menyedihkan buatku. Karena itu aku ingin melupakannya.
0: Kalau cuma itu, aku pasti siap. Aku akan melupakan masa lalumu. Karena aku sungguh mencintaimu, Dewi Pesut. Maaf, Dewi.
1: Nah, baru saja kukatakan jangan menyebutkan ikan pesut.
0: Maaf, karena aku sangat bahagia. Aku salah tadi.
1: Hah? Suara apa itu? Makhluk apa ini, Bari?
0: Ini kucingku, namanya Ito. Dia hewan cerdas, Dewi. Dewi pasti menyukainya nanti.
1: Oh, Ito itu kucing ya? Lucu ya? Aku suka lihat kucing seperti ini. Aku ingatkan lagi ya, jangan sebut aku putri pesut atau menyebut apapun tentang aku dan ikan pesut. Aku tidak mau masa laluku disinggung lagi. Bersumpahlah demi aku, Bari.

Demikianlah Subari alias Bari kemudian menemukan jodohnya dengan cara yang tidak dia bayangkan sebelumnya. Orang-orang sedesanya tidak berani lagi menertawakannya karena Bari telah menepati janjinya, hanya mau menikah kalau gadis itu secantik bidadari. Beberapa tahun kemudian, Bari dan Dewi mendapat berkah melalui kelahiran seorang anak laki-laki tampan yang diberi nama Otong. Otong seorang anak yang rajin membantu orang tuanya. Otong selalu membantu ayahnya di sawah dengan gembira. Hanya satu kebiasaan Otong yang membuat orang tuanya heran, ialah ia suka sekali berendam dalam air dan main dengan berudu atau anak kodok yang masih kecil. Otong juga suka sekali bermain dengan ikan-ikan kecil di saluran air di sawah. Hewan-hewan air itu juga kelihatan jinak di dekat Otong.

0: bilang tuh sama si Otong, jangan terus-terusan berendam saja. Main sama anak katak, ikan kecil. Malu kan dilihat orang sekampung? Sudah remaja, mainannya seperti anak kecil.
1: Sebenarnya tidak apa-apa, Bu. Namanya anak Kalimantan ya, tempat mainnya itu sungai, hutan. Mau gimana lagi?
0: Iya, main di sungai ya tidak masalah. Tapi kulihat dia kadang seperti bicara dengan anak katak itu. Bicara dengan ikan, bersenda gurau dengan ikan. Malu kan kalau dilihat orang?
1: Istriku, kamu saja yang terlalu perasa. Siapa juga yang memperhatikan sampai hal-hal kecil begitu? Biarkan saja Otong dengan dunianya. Aku yakin nanti juga dia akan berubah sendiri.
0: Yah, terserah bapak sajalah. Mungkin betul aku yang terlalu perasa.
1: Sudahlah, yang penting anak kita rajin membantu orang tua dan cerdas. Bapak bangga padanya. Aku ke sawah dulu ya. Jangan lupa, siang nanti bilang si Otong antarkan makanan buat bapak ya.
0: Iya pak, itu kan sudah tugas Otong tiap hari. Dia tidak akan

0: Siang itu sangat terik, panas mentari seakan membakar. Subari yang sedang bekerja di sawah merasa haus dan lapar. Biasanya anaknya si Otong sudah datang mengantarkan makanan untuk siang hari. Tapi hari ini Otong sangat terlambat. Kesabaran Subari akhirnya sampai pada titik batas.
1: Benar-benar keterlaluan si Otong ini. Aku haus dan lapar di sini. Dia enak-enak saja di rumah. Pasti dia asik berendam dan bermain dengan anak katak dan ikan kecil di sungai. Ibunya juga tidak ingatkan Otong. Awas ya kalau dia datang, kali ini akan kupukul dia. Biar tahu dia, bapaknya bisa marah juga. Panas sekali. Aku benar-benar haus dan lapar.
2: Astaga, ibu kira kau sudah antarkan makanan buat bapakmu di sawah. Rupanya kau asik berendam. Otong, bapakmu pasti sudah lapar dan haus di sana. Ayo, antarkan makanan sekarang juga. Cepat ya.
3: Iya, maaf Bu, Otong lupa. Otong segera antar makanan ke sawah sekarang, Bu.

0: Itu si Otong baru datang. Benar-benar keterlaluan anak ini. Sudah hampir sore baru dia datang. Rasakan kau nanti.
1: Bapak, maaf, Otong lupa tadi. Ini makanan dan air minum buat Bapak.
0: Maaf, maaf. Dasar anak tidak tahu diri. Orang tua sibuk kerja sampai lapar dan haus. Kau sibuk dengan anak katak dan ikan-ikan kecilmu. Kuhajar kau biar kapok.
1: Ampun, Pak. Otong tidak sengaja. Ampun.
0: Enak saja kau bilang ampun. Nih.
1: Aduh, ampun, Pak. Ampun.
0: Dasar anak pesut. Kelakuanmu seperti ikan pesut pula. Berendam lagi besok ya anak pesut. Kuhajar lagi kau nanti.

0: Sudahlah nak, mungkin bapakmu sudah sangat lapar dan haus.
1: Tapi kenapa bapak katakan dasar anak pesut? Memangnya aku ini anak pesut ya bu? Kenapa bapak mengatakan aku anak pesut bu?
0: Bapakmu bilang kamu anak pesut.
1: Iya bu.
0: Anakku, bapakmu telah melanggar sumpahnya.
1: Sumpah apa bu?
0: Sudahlah nak, rupanya ini bukan dunia kita. Mari ikut ibu sekarang, kita pergi ke sungai. Dunia kita di sana anakku.
1: Hah? Maksud ibu?
0: Sudah, jangan banyak tanya. Kita harus pergi sebelum bapakmu pulang. Jangan bawa barang apapun. Di dunia kita, barang-barang ini tidak diperlukan.

0: Aku baru ingat sekarang, aku sudah melakukan kesalahan. Dulu aku sudah bersumpah tidak akan menyebut istriku sebagai ikan pesut. Aku harus pulang dan meminta maaf. Maafkan aku, Dewi. Maafkan aku, Otong. Aku kilap. Aku gelap mata tadi. Aku harus minta maaf pada istri dan anakku.
1: Aku salah. Aku bodoh.

0: melanggar sumpah kepada istrinya, Subari bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Dewi dan Otong tidak dilihatnya lagi. Nalurinya menuntun ia ke tepi sungai tempat ia biasa memasang bulu. Tempat dulu, bubunya berhasil menangkap ikan pesut besar yang kemudian menjelma menjadi Dewi istrinya. Dari kejauhan, dilihatnya Dewi dan Otong berlari menuju sungai. Begitu kaki Dewi dan Otong menyentuh air sungai, keduanya langsung berubah menjadi ikan pesut.
1: Dewi, Otong, tunggu, istriku, tunggu, maafkan aku. Dewi, Otong, tunggu, istriku, tunggu, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal, Dewi, Otong, maafkan aku. Jangan biarkan aku sendiri. Itu kita sendiri sekarang. Mereka berdua sudah kembali ke dunianya.
0: Subari memeluk Ito kucingnya sambil menatap hampa ke dalam sungai di depannya. Di situ, istrinya Dewi dan anaknya Otong telah kembali menjadi ikan pesut. Subari kembali hidup menyendiri tanpa istri dan anak. Hanya Ito kucing kesayangannya yang tetap setia. Tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap. Petir menyala dan angin kencang bertiup seakan mau menerbangkan semua benda. Hujan turun dengan lebatnya. Bari dan Ito ketakutan dan bergegas pulang. Tetapi keajaiban terjadi. Jalan yang diinjak Subari tiba-tiba retak dan terbelah menjadi sungai yang besar dan panjang. Subari dan kucingnya Ito terjebak dan hanyut terbawa arus deras. Penduduk kampung yang menyaksikan peristiwa itu menjadi histeris.
2: Wah,

Hari dan Ito lenyap di telan sungai yang baru terbentuk itu. Penduduk di sekitar sungai itu kemudian memberi nama sungai itu Sungai Barito. Sampai saat ini, Sungai Barito menjadi salah satu sumber kehidupan untuk Kabupaten Barito Selatan, bahkan daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Pesan dari cerita ini ialah, suami istri harus setia memegang janji. Janganlah mengungkit masa lalu yang bisa melukai perasaan. Dan orang tua janganlah menghukum anak dalam keadaan marah yang tak terkendali, karena bisa fatal akibatnya.

Demikianlah drama radio legenda Sungai Barito, cerita rakyat Kalimantan Tengah. Naskah oleh Asep Rihit Tugu, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palangkaraya.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
3: Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cristiano di tenere c'è
1: un gancio doppio urrare con Amrati la
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Ini nih, baru keren.
4: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
3: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
4: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
3: Iya, betul. Jangan pernah ragu
4: menggunakan produk lokal.
3: Kami bangga buatan Indonesia.

Ya, kelab hari pengguna QRIS oleh wisatawan asing di Indonesia ini terus menunjukkan tren positif ya. Karena Bank Indonesia BI mencatat ada transaksi QRIS cross border dari turis asing atau inbound mencapai 4,3 triliun hingga Mei 2026. Ini jauh lebih tinggi ya dibandingkan penggunaan QRIS oleh WNI di luar negeri atau outbound yang sebesar 1,47 triliun. Malaysia, Tiongkok, dan Singapura ini menjadi negara dengan jumlah pengguna QRIS terbanyak saat berkunjung ke Indonesia. Di sisi lain, adopsi QRIS TAP juga terus meningkat, terutama di sektor transportasi seperti KRL, MRT, LRT, dan Transjakarta yang menyumbang sekitar 95% penggunaannya. Dan BI mencatat sebanyak 3,2 juta merchant telah mengadopsi QRIS TAP dengan volume transaksi mencapai 634 ribu transaksi dan nilai transaksi sebesar 6,3 triliun. Nah, peningkatan ini menunjukkan semakin kuatnya ya transformasi sistem pembayaran digital Indonesia di tingkat domestik maupun internasional. Jadi turis mancanegara ini menggunakan QRIS di Indonesia yang mencapai 4,3 triliun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kulapa hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
3: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
2: Kupas seru, santai dan penuh inspirasi seputar visual, karya dan perspektif menarik.
3: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Pekaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Ya, untuk seluruh kelapa hari semua yang mungkin sudah bosan ya dengan suasana libur ke pantai, karena besok juga sudah memasuki weekend ya kelapa hari. Dan inilah saatnya kelapa hari mencoba pengalaman baru dengan mengeksplorasi pesona laut Indonesia. Di Pulau Lebong, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, ada sebuah hidden gem ya, berupa hutan mangrove yang super unik. Dan menyusuri air, jalur air di antara pepohonan mangrove yang tumbuh subur di pulau ini memberikan sensasi petualang yang tidak akan pernah bisa kelapa hari lupakan, karena ombaknya sangat tenang dan memberikan jaminan kenyamanan ekstra sehingga pengunjung bisa fokus menikmati keindahan panorama tropis yang dikelilingi area pulau bermain ya, paddleboard atau kayak. Jadi untuk kelapa hari semua yang mungkin penasaran ya bagaimana rasanya mengapung santai di air laut yang jernih sambil melihat ekosistem bawah laut yang masih alami, kelapa hari bisa mengunjungi Pulau Lebong, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP

0: hati.
1: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula, banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
2: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
3: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
2: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
4: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
2: Aduh, gak, jadul banget.
3: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
4: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
3: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Halo, Kulapa Hari. Aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melalui RRI.

0: Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma! Pun hayal sinde lah. Ikau mahining radio jikau nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Ewe tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken para RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Bibir, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Sepeda adalah sarana transportasi yang simpel, terjangkau, bisa diandalkan, bersih, dan ramah lingkungan. WHO pun telah merekomendasikan sepeda sebagai alat transportasi dan sebagai cara untuk tetap sehat. Selain ramah lingkungan, sepeda juga menjadi sarana paling murah untuk meningkatkan aktivitas fisik demi mendapatkan tubuh sehat dan bugar. Bahkan, PBB meresmikan World Bicycle Day atau Hari Sepeda Sedunia di New York, Amerika Serikat pada 3 Juni 2018. 193 negara anggota turut mengadopsi peringatan ini. Indonesia merupakan salah satu negara pendukung utama resolusi tersebut. Bersepeda bisa mengurangi polusi udara, polusi suara, dan kemacetan. Dukung terus penggunaan sepeda di Indonesia. Ayo bersepeda!

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kula Bahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan... Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Dunia ini penuh warna, tapi sayangnya tak semua warna itu dianggap sama indahnya. Ada mereka yang berjalan pelan, berbicara lirih, atau memerlukan tongkat untuk melangkah. Tapi di balik itu semua, ada tersimpan semangat dan mimpi yang sama seperti kita semua. Terkadang kita terlalu cepat menilai dari apa yang kita lihat. Kita lupa, di balik keterbatasan ada kekuatan yang tak terlihat oleh mata dan hanya bisa dirasakan oleh hati. Cerita ini kami lampirkan bukan tentang kelemahan, bukan pula tentang rasa kasihan. Ini adalah kisah tentang keberanian seorang anak bernama Sinta yang menunjukkan bahwa kesempatan lebih berharga daripada belas kasihan. Inilah kisah mereka, bukan kasihan tapi kesempatan. Hari pertama masuk sekolah selalu penuh cerita. Tapi bagi Sinta, murid baru yang memiliki disabilitas kaki, hari itu lebih dari sekedar hari pertama. Itu adalah awal perjuangan untuk diterima apa adanya.
1: Nin, Nina, katanya ada murid baru loh hari ini.
2: Iya, aku dengar juga dari Pak Budi, katanya namanya Sinta loh. Dia baru pindah dari Bandung.
0: Sinta memasuki ruangan kelas secara perlahan dengan menggunakan tongkat sambil tersenyum sopan.
3: Hai semuanya, selamat pagi. Boleh enggak aku duduk di sini?
1: Oh iya, boleh. Sini aku bantu taruh tasnya.
3: Hah? Dia pakai tongkat. Gimana mau ikut kegiatan sekolah? Pasti nanti dia jadi ngerepotin banyak orang.
2: Eh, Sania, jangan ngomong begitu. Kita tidak boleh menilai orang dari luar. Karena kita belum tahu juga kemampuannya bagaimana.
3: Gak apa-apa kok, aku udah biasa. Aku datang ke sini juga kan bukan untuk dikasihani, tapi aku datang untuk belajar sama seperti kalian.
0: Seminggu kemudian sekolah mengadakan lomba cerdas cermat antar kelas. Semua bersemangat, tapi tidak semua sepakat soal siapa yang layak ikut. Disinilah ujian sebenarnya bagi Sinta dimulai.
1: Ngomong-ngomong, kita butuh satu orang lagi nih buat melengkapi tim. Gimana kalau Sinta aja?
0: Sania pun langsung menolaknya.
1: Hah? Dia? Bisa apa dia? Enggak, aku enggak mau dia ikut dalam tim ini. Jalannya aja susah, apalagi mikir cepat waktu lomba, gimana sih?
3: Jalanku mungkin lambat, tapi cara berpikirku enggak usah diraguin lagi kok.
2: Nah, iya betul tuh. Aku pernah lihat kamu jawab soal matematika di papan tulis dengan tepat waktu kemarin.
4: Nah, kalau begitu biarkan hasil yang berbicara ya anak-anak. Ingat ya, tim yang kuat itu bukan karena sama, tapi karena saling melengkapi.
0: Sania pun terlihat enggan tapi tak bisa membantah. Hari-hari latihan pun dimulai, tapi di balik kerjasama muncul juga keraguan, rasa minder dan kesalahpahaman. Kadang perjalanan menuju keberhasilan itu harus melewati kerikil kecil terlebih dahulu.

0: Oke, pertanyaan yang pertama. Siapa penemu bola lampu?
1: Saya, penemu bola lampu yaitu Thomas Edison.
0: Benar sekali. Nah, soal yang berikutnya. Apa ibu kota dari Australia?
2: Aku, ibu kota dari Australia adalah Canberra.
3: Wah, ternyata dia cepat juga ya.
1: Nah kan, aku bilang juga apa.
4: Beberapa saat kemudian, Sinta pun menjatuhkan buku dan mencoba mengambilnya, dan Sania pun spontan untuk membantu Sinta.

0: lepasin bukunya. Maaf ya, tadi aku sempat ngomong kasar sama kamu.
1: Oh iya, gak apa-apa kok. Aku sudah biasa diremehkan. Tapi aku lebih suka kalau orang menilai dari usahaku, bukan karena kasihan.
2: Sania pun menunduk dan merenungi perbuatannya kepada Sinta.
0: Aku belajar banyak dari kamu, Sinta.
2: Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua kelas bersorak-sorak mendukung timnya. Tapi bagi Sinta, ini bukan hanya sekedar lomba. Ini kesempatan untuk Sinta membuktikan bahwa disabilitas itu bukan halangan untuk berprestasi.
3: Pertanyaan terakhir untuk menentukan siapa pemenangnya. Sebutkan tempat dan tanggal dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
0: Waduh, gimana ini? Aku lupa nomornya lagi.
1: Aku di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, tanggal 17 Agustus 1945.
2: Bel pun berbunyi dengan sorak-sorai para penonton.
3: Luar biasa, tim Nina menjadi juara pertama dalam lomba kali ini.
2: Semua para peserta bertepuk tangan dan Sania menatap Sinta dengan sangat kagum. Kadang, kemenangan bukan soal piala, tapi perubahan hati. Hari itu, bukan hanya Sinta yang menang, tapi juga teman-teman yang belajar dari arti menghargai.
0: Sinta, aku mau minta maaf lagi sama kamu. Maafin aku ya udah ngeremehin kamu. Kamu itu hebat sekali, Sinta.
1: Terima kasih, San. Tapi mohon maaf sebelumnya ya. Aku gak butuh dikasihani orang-orang. Tetapi aku cuma butuh kesempatan buat buktiin diri aku kalau aku itu bisa.
4: Wow, kamu hebat, Sinta. Kamu udah melakukannya dengan luar biasa.
5: Teman-teman, mulai hari ini kita bentuk klub inklusif sekolah yuk, supaya semua murid dengan segala kelebihannya bisa berkontribusi bersama-sama dengan kita.
2: Pak Budi pun tersenyum bangga kepada anak-anak didiknya.
3: Nah, anak-anak, itu baru semangat muda yang sejati. Kita harus saling menghargai dan saling menguatkan satu sama lain.
2: Dunia ini akan lebih indah jikalau kita berhenti melihat perbedaan sebagai batas dan mulai melihatnya sebagai kekuatan. Jangan kasihani mereka yang berbeda, tetapi beri mereka kesempatan. Karena dari keterbatasan, sering lahir keajaiban. Demikian mini drama dengan judul Bukan Kasihan Tapi Kesempatan, produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Palangkaraya, penulis naskah Masrur Adiputra SSN, dan semua pengisi suara. Adapun pengisi suara mini drama ini dimainkan oleh Nilda Gracia sebagai Vanessa, Odur Marito Siringo-Ringo sebagai Sania, Ludovika Sinaga sebagai Sinta, Dina Angelina Sinaga sebagai Nina, Brescia Sitor sebagai narator, Masrur Adiputra SSN sebagai Pak Budi, teknik dan montase Nur Infansyah ST.

Tahukah Anda? Jaje uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jaje uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jaje uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jaje uli yang dibuat dalam bentuk jaje uli merah dan jaje uli putih. Kehadiran dua jenis jaje uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Jangan dipegang.
2: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Bolcast, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas pesta bola dunia 2026.
1: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
0: Nah, tim jagoan ikau siapa?
1: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
0: Wah, supporter anti sedih ini namanya.
1: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
0: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
1: Barelewu Itah, Palangkaraya.
0: Akan dunia.
1: Sampai jumpa di Bolcast, podcast sepak bola.
0: Jangan lupa ngopi dulu.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Kulapa hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
2: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
3: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
4: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan,

angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Edition diskon 10%. Gaslah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate tekositik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Una hayal sindei lah. Ikau mah hening radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna tege jadi.
2: Yelah, hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap sinde ampi, nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita, Mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI, Mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda una nyai.
2: rri.co.id, Mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Kulabari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Jumat 19 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar manapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Petsuara Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan rri.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tawe selamat lingun altai, salam sehujud kerendem melempang, adil katalina baca rumin kastarga basengat kajubata, arus. Selamat pagi Kula Pahari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kula Pahari di program Semangat Isen Mulang pada Sabtu 20 Juni 2026 dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Kula Pahari, sesaat lagi setelah ini akan ada cahaya pagi agama Katolik, lalu ada musik dan info aktual, kearifan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, dan pesona Nusantara. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.

Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, apalagi dengan saya, Victorinus Raja Oja, dalam mimbar agama Katolik. Pada kesempatan ini kita bersama-sama ingin melihat bagaimana masa Prapaskah sebagai perjalanan pertumbuhan iman kita. Hari ini Gereja Universal merayakan Rabu Abu, yang menjadi awal masuknya umat beriman, kita semua, dalam tahun liturgi yang baru, yakni masa Prapaskah. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, masa Prapaskah adalah masa yang penuh dengan rahmat yang diberikan oleh Gereja kepada kita semua untuk mendalami iman kita, untuk bertobat dan juga kembali kepada Tuhan dengan hati yang baru. Masa ini berlangsung selama 40 hari, dimulai dari hari Rabu Abu hari ini sampai dengan hari Sabtu Suci sebelum hari Raya Paskah nanti. Dan 40 hari ini melambangkan perjalanan Yesus di padang gurun dan juga perjalanan rohani kita menuju pembaharuan hidup. Dalam masa Prapaskah, Gereja mengajak kita untuk melakukan 3 praktik utama, yakni puasa, doa, dan amal kasih, berderma. Nah, ketiga praktik ini bukan sekedar tradisi, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kepada Tuhan, dan sesama. Untuk itu, kita diajak untuk mempersiapkan diri dalam retret agung ini selama kurang lebih 40 hari ke depan. Baiklah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, kita bersama-sama belajar memaknai masa Prapaskah sebagai perjalanan pertumbuhan iman kita. Ada kurang lebih 4 poin yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini kepada kita semua. Poin yang pertama yakni bertobat. Kita kembali ke jalan Tuhan. Yesus memulai perjalanannya dengan seruan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan ini tertuang dalam Injil Markus bab 1 ayat 15. Pertobatan sejati bukan sekedar menyesali dosa, tetapi juga bagaimana kita diajak untuk mengubah cara hidup kita agar lebih setia dengan kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa bertobat? Ada beberapa poin. Yang pertama, kita memeriksa batin kita, merenungkan sikap, merenungkan kata-kata dan perbuatan kita setiap hari, entah yang kita lakukan kepada sesama maupun juga kepada Tuhan. Yang kedua, mengakui dosa-dosa kita, mengakui kesalahan kita, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Dan dalam hal ini secara lebih khusus Gereja mengajak kita selama masa Prapaskah untuk ambil bagian dalam menerima sakramen tobat. Dan yang terakhir, cara kita untuk bertobat yakni niat untuk berubah. Kita berusaha memperbaiki diri, memperbanyak berbuat baik, memperbanyak belas kasih kepada sesama. Ini untuk poin yang pertama tentang bertobat, kembali kepada jalan Tuhan. Dan kita masuk pada poin yang kedua yakni puasa dan pantang. Mengendalikan diri untuk lebih mendengarkan Tuhan. Puasa bukan sekedar soal menahan lapar atau haus, tetapi juga menahan diri dari kebiasaan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Dengan berpuasa, kita belajar untuk lebih mendengarkan suara Tuhan dan peduli kepada sesama. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, bentuk-bentuk puasa yang bisa kita lakukan antara lain, misalnya mengurangi makan yang berlebihan dan gaya hidup konsumtif. Dalam ajaran Katolik memang kita tidak dilarang untuk makan, tetapi kita diajak untuk mengurangi jumlah atau porsi makan kita. Dan yang kedua, kita menghindari kata-kata yang kurang baik, bergosip, marah, dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Selain itu juga kita diajak untuk meninggalkan kelekatan-kelekatan kita pada hal duniawi, misalnya pada media sosial atau hiburan-hiburan yang tidak sehat. Dan kita diajak untuk lebih banyak menggunakan waktu kita dengan berdoa dan juga membaca kitab suci. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, pantang dan puasa ini mengajarkan kita untuk disiplin dan mengendalikan diri dari hal-hal duniawi.
Kita juga diajarkan untuk peka terhadap sesama kita, terutama kepada mereka yang berkekurangan. Dan juga kita diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan lebih banyak meluangkan waktu kita untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, ini adalah poin yang kedua tentang pantang dan puasa. Dan pada masa Prapaskah ini, kita semua diajak untuk ambil bagian dalam hal ini. Ikut berpantang, ikut berpuasa. Nah, sekarang kita bersama-sama lihat dalam poin yang ketiga, yakni tentang doa, di mana kita diajak untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Doa adalah nafas kehidupan rohani kita. Pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk lebih banyak berdoa, baik secara pribadi maupun bersama, entah dalam keluarga maupun komunitas kita. Setiap hari saya yakin kita sebagai umat Kristiani senantiasa berdoa. Tetapi dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk lebih sering lagi meluangkan waktu kita untuk berdoa. Beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kehidupan doa kita, antara lain bisa dengan membaca kitab suci, merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Kita punya kalender liturgi yang di situ terdapat bacaan-bacaan liturgi, bacaan-bacaan rohani setiap hari, dan kita bisa memanfaatkan itu untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan sabda Tuhan. Yang berikut, kita diajak untuk mengikuti jalan salib sebagai bentuk refleksi atas penderitaan Yesus. Saya yakin di setiap gereja selama masa Prapaskah ini, setiap hari Jumat pasti ada jadwal jalan salib, dan mungkin juga dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Kita juga diajak untuk ikut ambil bagian di dalamnya, hadir dalam perayaan Ekaristi dan juga jalan salib. Dan yang berikut, meningkatkan devosi seperti berdoa rosario, berdoa kepada santo-santa pelindung kita. Dan ini dapat kita lakukan secara aktif selama masa Prapaskah. Dan yang terakhir, menghadiri misa harian dan juga adorasi sakramen Maha Kudus. Kalau di tempat Bapak Ibu Saudari-saudara yang mungkin tidak ada misa harian, hanya misa hari Minggu, juga diusahakan untuk selalu aktif terlibat ambil bagian dalam perayaan Ekaristi setiap hari Minggu. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, doa bukan sekedar rutinitas, tetapi kesempatan untuk kita untuk dapat berbicara, berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan. Di mana ketika kita berdoa, kita mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, sudah ada tiga pokok bahasan yang kita ulas pada kesempatan ini, mulai dari bertobat, berpantang dan berpuasa, dan doa. Dan kini kita masuk pada bagian yang terakhir, yakni amal kasih, berderma. Kita berbagi kepada sesama. Pada masa Prapaskah ini kita juga diajak untuk lebih peduli kepada orang lain, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Yesus sendiri mengajarkan bahwa

oleh orang tuanya bisa menyisihkan sebagian untuk ditabung, untuk juga dapat membantu saudara-saudari atau teman-teman kita yang berkekurangan. Dan yang berikut, kita diajak untuk mengunjungi mereka yang sakit, mengunjungi mereka yang lanjut usia, dan mereka yang hidup sendiri atau dalam kesepian. Orang-orang yang sakit dan lanjut usia membutuhkan perhatian kita, dan kita diajak untuk dapat berkunjung, membagikan pengalaman kasih, membagikan pengalaman iman kepada mereka. Dan selanjutnya, menjadi pendamai dan pemaaf, entah kepada sesama teman, entah dalam keluarga maupun komunitas kita. Dan yang terakhir, kita membantu sesama dengan waktu, tenaga, dan talenta yang kita miliki. Kita telah diberikan waktu selama 24 jam, kesehatan yang cukup, tenaga yang baik, dan juga talenta yang begitu banyak yang kita miliki. Dan kita manfaatkan itu semua untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dengan melakukan amal kasih, dengan berderma, berbagi kepada sesama, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi kita juga mengalami sukacita sejati dengan memberikan diri kita. Saya yakin ketika kita hadir di hadapan sesama, hadir di hadapan mereka yang membutuhkan, di situ akan ada sukacita yang berlimpah. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, demikian kurang lebih 4 poin yang saya sampaikan dan kita bahas pada malam hari ini, tentang pertobatan, tentang pantang dan puasa, doa dan amal kasih. Dan 4 poin ini yang menjadi hal penting dalam menjadikan masa Prapaskah ini sebagai pembaharuan iman. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan tobat, melakukan pantang dan puasa, berdoa dan beramal kasih kepada sesama, tentu pertumbuhan iman kita akan semakin baik. Masa Prapaskah bukan sekedar berpantang atau berpuasa, tetapi juga lebih kepada bagaimana kita menumbuhkan iman kita, menumbuhkan kehidupan rohani kita. Jika kita jalani dengan sungguh-sungguh, kita akan semakin dekat dengan Tuhan dan siap merayakan kebangkitannya dengan hati yang baru. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, kini saatnya marilah kita menjalani masa Prapaskah ini dengan pertobatan sejati, dengan doa yang tekun, dengan pengendalian diri dan kepedulian kepada sesama. Semoga kita semakin dikuatkan untuk menjadi murid Kristus yang sejati dan memancarkan kasih-Nya di tengah dunia. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, menutup materi yang saya bawakan pada hari ini, kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada masa Prapaskah ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami mengakui bahwa perjalanan hidup kami seringkali dipenuhi oleh kelemahan dan keterbatasan. Namun kami percaya dalam setiap langkah kami, Engkau selalu menyertai, membimbing dan memberi kekuatan. Kami mohon agar masa Prapaskah ini menjadi waktu yang penuh makna, saat kami berusaha untuk lebih mendalami kasih-Mu. Biarlah setiap doa, setiap puasa, dan setiap amal kasih yang kami lakukan menjadi sarana bagi kami untuk bertumbuh dalam iman dan menjadi pribadi yang semakin menyerupai Kristus. Bantulah kami untuk melihat dalam setiap cobaan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertobat dan memperbaharui hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari rasa sombong, kebanggaan diri, dan ajarkan kami untuk lebih rendah hati, sabar dan penuh kasih, sebagaimana yang Yesus ajarkan kepada kami. Kami serahkan perjalanan pertumbuhan iman kami ini kepada-Mu dengan penuh kepercayaan bahwa Engkau akan menuntun kami menuju puncak kehidupan yang sejati dalam Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: RRI.
1: Pro 4 RRI.
0: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

0: di dalam cinta kita satu.
1: Sapa Pua.
2: Kuliner Nusantara.

Gado-gado, kuliner khas Indonesia, makanan khas Betawi yang sudah mendunia dan hampir dengan mudah ditemui dimanapun. Tapi, sudah tahukah Anda sejarah di balik gado-gado? Gado-gado bermula saat Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia mulai kehabisan pasokan bahan makanan, terutama beras. Selain itu, lumbung-lumbung beras di sekitar Batavia dibakar oleh VOC, sehingga membuat prajurit Warok dari Ponorogo yang tergabung dalam pasukan perang membuat sambal bumbu pecel dari kacang. Kemudian disiramkan ke berbagai sayuran mentah yang ada di sekitar persawahan untuk bertahan hidup. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan hanya lauk saja atau makan lauk tanpa nasi. Sekilas, gado-gado memang mirip hidangan asal luar negeri, yaitu salad. Campuran dari berbagai jenis sayuran dalam satu piring. Bedanya, salad biasanya menggunakan olive oil atau mayonnaise sebagai tambahan rasa. Sedangkan makanan ini menggunakan bumbu kacang yang sangat kaya rasa. Makanan favorit semua kalangan ini memiliki segudang nutrisi, karena sebagian besar bahan utama makanan ini adalah sayur mayur. Seiring perkembangan zaman, kini sepiring gado-gado semakin lengkap dengan ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, dan kerupuk.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Uy, Nuberta, itahayak yu mangguang kantor pos. Buhen, dia berigas ka, sehingga dia semangat tampi. Handau tu na itam ninun bansos, puna raja kita hilah.
1: Yuh, puna tutup je rajaki. Berakui hindai mundiak bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
0: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal kita sama-sama narima.
1: Duit bansos kuna lepah setiap pire kali manduan. Padahal tu tenah hapangku milik kereta lusuang dapur ni. Pihak kadia awi kabaling ku tepalus lepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angatku tu sebenarnya. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
0: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
2: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutup merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Lepas hari, sejumlah warga Kalimantan Tengah kini bisa kembali melihat dunia dengan lebih jelas. Bukan karena keajaiban, melainkan karena kepedulian Kapolri yang diwujudkan dalam tindakan nyata melalui operasi katarak gratis. Kegiatan yang berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 bertema Polri untuk masyarakat. Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan hadir langsung membuka kegiatan sekaligus meninjau jalannya pelayanan. Ia menyapa satu persatu pasien yang menunggu giliran operasi, sebuah gestur sederhana yang menghangatkan suasana di rumah sakit. Kepala RS Bayangkara tingkat 3 Palangkaraya AKBP Dr. Anton Sudarto memastikan seluruh proses dilakukan sesuai standar medis. Para peserta telah melalui tahapan screening dan pemeriksaan oleh dokter spesialis mata sebelum menjalani tindakan. Demikian Bertambah Halau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Bertambah Halau selanjutnya.

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulo Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Program Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

4 RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Halo-halo, Kulapa Hari 95,1 MHz RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi Kulapa Hari. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk kamu memulai kebiasaan sehat. Tidak perlu langsung melakukan hal besar, cukup mulai dari langkah-langkah sederhana. Setelah bangun tidur, biasakan minum segelas air putih untuk membantu mengembalikan cairan tubuh setelah beristirahat semalaman. Lalu jangan lupa untuk membuka jendela rumah dan hirup udara pagi yang segar. Jangan lupa juga untuk meluangkan waktu beberapa menit untuk perenggangan ringan atau berjalan santai di sekitar rumah agar tubuh kamu lebih siap untuk menjalani aktivitas. Dan yang paling penting, awali hari dengan pikiran positif dan rasa syukur. Karena suasana hati yang baik akan membantu kita untuk menjalani hari dengan lebih semangat.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Kabar Gudang Isa, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
4: Woi ma, pun hayal sindai lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
5: Aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tenai lagi menyeneh berita kota kita.
4: Kai

0: Iyo, jika nai, ye manampa mamam tu na bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin barak RRI itu na. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
0: Iya nda itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Tahukah Anda? Jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

adalah dengan jajanan rambut nenek. Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
2: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
1: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: Dingiso, baiso, sejenis apa itu?
1: Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso baiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso baiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso baiso?
2: Tengah dataran Jawa Tengah, Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.
3: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
4: Iya, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
3: Kalau di sini enggak.
4: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
3: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
5: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Halo-halo Kulapa Hari. Tubuh yang sehat berawal dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap pagi. Bangun lebih awal, bergerak aktif, sarapan bergizi, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Mari jadikan semangat hidup sehat dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari. Ketika kita hidup selaras dengan alam, menjaga tubuh, dan menghargai budaya, kita tidak hanya merawat diri sendiri, tetapi juga melestarikan warisan yang berharga untuk generasi berikutnya. Selamat menjalani aktivitas Kulapa Hari di saat weekend. Gunakan waktu terbaik kamu untuk keluarga.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

Kulapa hari, semangat gotong royong kembali mewarnai kehidupan masyarakat di Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Babinkamtibmas Polsek Bukit Batu Aibda Priyom Waluyo secara sukarela turun langsung bersama warga untuk memperbaiki jembatan Bakung, salah satu akses vital di kawasan Jalan Marang Bawah yang kondisinya sudah lapuk dan mengancam keselamatan. Jembatan yang selama ini menjadi tumpuan warga itu terbuat dari kayu dan telah mengalami kerusakan parah. Kondisinya dinilai berbahaya jika terus dilewati kendaraan. Kapolresta Palangkaraya Kombes Pol Dedi Supriyadi melalui Kapolsek Bukit Batu Ibda Muhammad Hafijah Ramadan menegaskan bahwa kehadiran anggotanya di tengah kegiatan warga bukan sekedar formalitas. Demikian Pertama Halo pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo selanjutnya.